Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Laila di 105 Rao FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Selamat pagi pendengar Rao FM, semoga pagi hari ini membawa semangat baru, kesehatan dan rezeki yang lancar untuk kita semua. Tetap bersama kami di 105 Rao FM, radio favorit yang siap menemani aktivitas Anda dengan musik terbaik, informasi menarik dan suasana penuh semangat. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan bekerja ataupun bersantai di rumah, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan nikmati pagi hari ini dengan senyuman. Tetap stay tune di 105 Rao.

0: Raul.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaallah kita akan mengkaji sebuah kisah teladan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu seorang sahabat mulia yang bernama Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Semoga melalui pembahasan ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan keimanan kepada kita semua sehingga mampu mencontoh dan juga meniru teladan sahabat yang mulia ini. Amin. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu an merupakan sahabat yang terdahulu memeluk agama Islam. Tidak tanggung-tanggung, setelah memeluk agama Islam, ia pun berhasil mengajak ibu dan juga ayahnya memperoleh hidayah yang sama pula, yaitu masuk ke dalam agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Islam. Ayahnya bernama Yasir bin Amir radhiyallahu an, merupakan seorang perantau dari negeri Yaman yang bersahabat dengan Abu Hudzaifah bin Mughirah radhiyallahu an. Kemudian ia dinikahkan dengan hamba sahayanya, yakni Sumayyah binti Khayyat radhiyallahu anha. Ammar bin Yasir radhiyallahu an dan juga kedua orang tuanya merupakan termasuk keluarga miskin di kalangan bangsa Quraisy. Kaum Quraisy menjadikan mereka sebagai sasaran penyiksaan karena mereka telah memilih masuk ke dalam agama Islam. Bani Makhzum yang merupakan tempat mereka berlindung selama ini sangat marah ketika mengetahui mereka, yakni Ammar bin Yasir serta keluarganya, telah murtad dari agama nenek moyangnya serta masuk dalam agama Islam. Penyiksaan demi penyiksaan pun dilakukan tanpa kasihan kepada keluarga yang baru saja memeluk agama Islam ini. Akan tetapi semua itu tidak menambahkan apa-apa kecuali keimanan dan keyakinan kepada agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Mereka dibiarkan di terik matahari padang pasir, didera, dicambuk, disulut dengan api yang menyala, dan berbagai tindakan-tindakan mengerikan di luar peri kemanusiaan diberlakukan kepada mereka agar mereka kembali kepada agama jahiliyah. Akan tetapi sia-sia saja apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik tersebut. Karena Ammar bin Yasir radhiyallahu an serta keluarganya, ayah dan juga ibunya tetap kokoh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manisnya iman sudah merasuk ke dalam hati sanubari mereka. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada. Penyiksaan pun terus berlanjut hingga suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati mereka bertiga sedang disiksa oleh orang-orang musyrik Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengagumi ketabahan atas penderitaan ini demi mempertahankan keimanan yang dimiliki oleh Ammar bin Yasir serta keluarganya. Ketika Ammar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, azab yang kami derita telah sampai pada puncaknya." Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk menenteramkan jiwa mereka dan memberikan kabar gembira kepada mereka. Sabran ala Yasir, wa inna mawa'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, karena tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah surga. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada. Ketika Abu Jahal ikut melakukan penyiksaan kepada keluarga Ammar bin Yasir radhiyallahu an, ia pun begitu jengkel dan putus asa terhadap Sumayyah radhiyallahu anha, seorang budak wanita yang hina di mata Abu Jahal dan juga masyarakat Quraisy saat itu, di mana ia adalah ibu dari Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Dan karena kejengkelan yang sudah tidak tertahankan lagi, disebabkan Sumayyah radhiyallahu anha tidak mau kembali pada agama kemusyrikan, maka Abu Jahal mengambil tombak dan menusuk Sumayyah radhiyallahu anha dari arah kemaluannya hingga tertembus ke punggungnya. Maka jadilah Sumayyah radhiyallahu anha seorang yang sangat dikagumi oleh kaum muslimin saat ini. Dialah orang yang pertama syahid di dalam Islam. Tak berapa lama ayahnya, ayah dari Amr bin Yasir radhiyallahu an, yakni Yasir bin Amir radhiyallahu an, juga syahid dalam penyiksaan orang-orang musyrikin Quraisy tersebut. Dan kematian kedua orang tuanya tersebut akibat siksaan dari orang-orang musyrikin Quraisy tidak menyebabkan Amr bin Yasir radhiyallahu an berubah pikiran untuk mengganti agamanya. Bahkan itu semua semakin menguatkannya dalam keimanan, dalam keislaman. Siksaan demi siksaan pun semakin ditingkatkan kepada Amr bin Yasir radhiyallahu an. Dibakar dengan besi panas, disalib, ditenggelamkan dalam air hingga ia sesak nafas dan lain sebagainya. Hingga suatu ketika Amr bin Yasir radhiyallahu an sedang dibakar dengan api yang membara, dan kebetulan saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang mengunjunginya. Beliau pun memegang kepala Amr bin Yasir radhiyallahu an sambil berkata, "Wahai api, jadilah kamu sejuk dan selamatkanlah Ammar. Sebagaimana engkau menjadi sejuk dan juga menyelamatkan bagi Ibrahim alaihissalam." Dan subhanallah mendengar. Seketika itu pula Ammar bin Yasir radhiyallahu an tidak lagi merasakan panasnya api yang menerpa tubuhnya. Dan hal ini pun semakin membuat kokoh serta tegar keimanan dan juga keislamannya. Walaupun siksaan kaum musyrikin Quraisy sangat berat dan terus menimpa Amr bin Yasir radhiyallahu an. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada. Di suatu saat yang lain, Amr radhiyallahu an disiksa sedemikian rupa sehingga hampir tak sadarkan diri. Beliau radhiyallahu an hampir saja pingsan dalam siksaannya. Dan dalam keadaan seperti itu ada yang menuntun ucapannya untuk memuja-muja berhala kaum Quraisy dan menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa disadarinya ia pun mengikuti ucapan-ucapan tersebut. Saat ia menyadari semuanya itu, ia pun menangis sejadi-jadinya. Seolah-olah dunia telah kiamat baginya dan siksaan demi siksaan pun tak lagi terasa berat baginya. Jauh lebih berat lagi kedukaan dan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mengucapkan kata-kata yang bisa mencabut keimanannya tersebut serta menyengsarakan kehidupannya di akhirat kelak. Dalam puncak kesedihan itulah yang serasa tidak tertahankan lagi, datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memang telah mendengar berita tentang apa yang diucapkan oleh Ammar radhiyallahu an. Maka sehubungan dengan peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada umatnya, kepada hamba, yaitu dengan menurunkan surah An-Nahl ayat yang ke-106. Beliau datang sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang sendiri menemui Ammar bin Yasir radhiyallahu an dengan penuh santun dan juga kasih sayang. Beliau menghibur dan menenangkannya sambil menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu an, "Orang-orang kafir menyiksa dan menenggelamkanmu sehingga engkau mengatakan begini dan juga begitu. Benar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," kata Ammar sambil meratap penuh kesedihan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak mengapa. Tidak mengapa wahai Ammar, jika mereka memaksamu katakanlah seperti itu lagi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat kecuali orang-orang yang dipaksa sedang hatinya tetap teguh dalam keimanan, dan hal ini turun berkenaan dengan kejadian yang engkau alami." Mendengar hal tersebut, hati Ammar bin Yasir radhiyallahu an pun menjadi tenteram dengan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga pada akhirnya sebagaimana kebanyakan budak-budak yang lain yang disiksa oleh tuannya karena pilihannya memeluk agama Islam, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, orang yang paling jujur, orang yang paling dipercaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membeli Ammar bin Yasir radhiyallahu an dari kabilah Bani Makhzum serta memerdekakannya. pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ketegaran dan kokohnya Ammar bin Yasir radhiyallahu an mempertahankan keimanannya. Walaupun cobaan, siksaan dan deraan terus dialaminya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayang sekali terhadap Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Sampai-sampai beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang dirinya, yakni diri Ammar dipenuhi oleh keimanan sampai ke tulang sumsumnya. Bahkan pernah terjadi perselisihan antara Ammar bin Yasir radhiyallahu an dan juga Khalid bin Walid radhiyallahu an, seorang pahlawan Islam yang digelari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Saifullah, sang pedang Allah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memusuhi Ammar, dia akan dimusuhi Allah, dan siapa yang membenci Ammar, maka ia akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bukti kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Untunglah pendengar yang beriman, Khalid bin Walid radhiyallahu an seorang yang cerdas dan juga berjiwa besar. Mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ia pun segera menemui Ammar bin Yasir dan meminta maaf atas kekhilafannya. Kedudukannya di masa lalu sebagai salah satu pemuka kabilahnya, dan Ammar hanya sebagai budak, tidak menghalanginya untuk merendahkan diri serta meminta maaf kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Semua itu ringan dilakukannya karena Khalid radhiyallahu an setelah keislamannya hanya menginginkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Daripada hanya sekedar mempertahankan gengsi dan prestasenya di masa lalu. Dan Ammar radhiyallahu an pun dengan senang hati memaafkannya. Inilah masyarakat yang Islami, di mana masyarakat yang saling maaf memaafkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Selain itu, pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, pernah juga terjadi salah seorang sahabat menghujat Ammar bin Yasir radhiyallahu an karena ia bekerja membangun masjid Nabi sambil mendendangkan sebuah syair. Sehingga terjadilah perselisihan kala itu. Mendengar berita ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa maksud mereka terhadap Ammar? Diserunya mereka ke dalam surga, sedang mereka mengajaknya ke dalam neraka. Sungguh Ammar bin Yasir adalah bola mataku sendiri." Nah, tentu saja pendengar, bukan maksud dan keinginan Ammar radhiyallahu an untuk memperoleh puji-pujian tersebut. Bahkan sesungguhnya ia adalah seorang yang pendiam dan tidak banyak bicara. Kontras sekali dengan penampilan fisiknya yang tinggi besar, berdada bidang dan juga bermata biru. Ia justru lebih sering menyembunyikan diri dan tidak ingin menonjolkan dirinya sendiri. Ia telah merasakan bagaimana beratnya mempertahankan keimanan. Karena itu, ia ingin mengisi waktu demi waktu yang dilewatinya dengan ibadah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang dirinya, "Jadikanlah contoh dan ikutilah setelah kematianku nanti Abu Bakar dan juga Umar, serta ambillah pula hidayah yang dipakai oleh Ammar untuk dijadikan bimbingan." Demikianlah pendengar yang budiman, kisah yang sangat agung, kisah mulia dari Ammar bin Yasir radhiyallahu an dalam mempertahankan keimanannya. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari kisah ini. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105 FM. This is the greatest. So, this monster.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, tepat hari ini, tanggal 7 Juli pada tahun 2005 yang lalu, ketika jutaan warga London sedang sibuk berangkat ke tempat kerja masing-masing, tiga bom meledak nyaris serentak. Ketiga bom itu meledak pada jam 8.50 pagi di tiga kereta api bawah tanah. Kemudian, pada jam 9.47 pagi, sebuah bom lain meledak di sebuah bis tidak jauh dari stasiun Euston di pusat kota London. Pagi itu, London sesak dengan orang-orang yang berangkat ke tempat kerja. Suasana gembira itu perlahan sirna. Awalnya, orang mengira terjadi konslet di jaringan listrik kereta bawah tanah terpicu tegangan yang terlalu tinggi. Namun laporan berubah dan mengatakan adanya ledakan. Suasana tegang melanda kota London. Ambulans dan mobil pemadam kebakaran berlari kencang melintasi kota. Dengungnya memenuhi udara. Polisi pun memblokir stasiun kereta api dan jalan-jalan. Beberapa menit sebelum pukul 10, pekikan darurat kembali berkumandang. Sebuah bis meledak di tengah kota. Laporan resmi pemerintah menyatakan setidaknya 56 warga London tewas dan 700 orang lainnya luka-luka. Setelah peristiwa tersebut, seluruh jaringan London Underground, yaitu kereta api bawah tanah, langsung ditutup dan orang-orang dievakuasi. Jalanan menuju stasiun banyak yang juga ditutup. Selain itu, jaringan bus di zona 1 dan 2 turut ditutup. Peristiwa ini mempengaruhi mata uang Britania Raya Pound. Nilai pound jatuh sebesar 0,89 sen terhadap dolar Amerika yang merupakan nilai terendah dalam 19 bulan. Perdana Menteri Britania Raya Tony Blair segera meninggalkan pertemuan G8 setelah mendengar kejadian tersebut. Mengenai kejadian ini, Blair menyebutnya sebagai kejadian barbar. Insan Edukasi, bagi rakyat Inggris, serangan tak terduga itu tentu saja menimbulkan perasaan yang tidak aman. Hasil penyelidikan Biro Investigasi Inggris menunjukkan bahwa pelaku serangan bom ini adalah 4 warga Muslim kelahiran Inggris, yaitu Jermaine Lindsay, Shehza Tanwir, Hasib Hussein, dan pemimpin mereka Muhammad Siddiq Khan. Mereka berempat ikut tewas bersama korban yang lain. Insan Edukasi, aksi terorisme selalu menyisakan kesedihan, terutama bagi para korbannya. Peristiwa 7 Juli di London ini harus menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan kewaspadaan kita terhadap situasi keamanan, dimulai dari lingkungan sekitar kita. Jika ada orang kita kenal maupun tidak dikenal melakukan hal yang tidak semestinya, ada baiknya kita melaporkan ke pihak yang berwenang untuk menanganinya.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: 105 FM. This is the greatest.
3: So, this my face.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini. BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim di wilayah Sumatera Utara, Selasa 7 Juli 2026. Masyarakat diminta mewaspadai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Perakirawan BMKG wilayah 1 Medan, Endah Paramita, menjelaskan bahwa wilayah yang paling rawan terdampak meliputi kawasan pegunungan, lereng timur, pantai barat, hingga lereng barat Sumatera Utara. Berdasarkan data BMKG, berikut adalah rincian perakiraan cuaca di berbagai wilayah Sumatera Utara untuk periode Selasa 7 Juli 2026. Waktu pagi hari, rata-rata berawan potensi hujan ringan hingga lebat disertai petir atau angin kencang di wilayah Mandailing Natal. Siang hingga sore hari berawan dengan potensi hujan ringan di Labuhan Batu, Asahan, Padang Lawas Utara, Simalungun, Tapanuli Selatan, Labuhan Batu Utara, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, dan Padang Lawas. Malam hari, hujan intensitas sedang merata di hampir seluruh wilayah, terutama Medan, Deli Serdang, dan Langkat. Dini hari, hujan ringan di Medan, Tebing Tinggi, Asahan, Batubara, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, dan Langkat. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Media Indonesia. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Eda, adong do botoho motor tu Pekanbaru berangkat Borngin. Got mulak bos cucuk tu Bandung, santa Kanbaru berangkat na.
3: Adong Eda, langganan mai midai anggo tu Pekanbaru.
2: Aha mai Eda,
3: mandiri taksi Eda, adong tu Pekanbaru sannari berangkat Borngin, marhai es malak Eda.
4: CV Mandiri Taksi, Jalan Sisingamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang, berangkat jam 8 malam dengan Armada HS, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru, berangkat malam jam 8 dengan Armada HS, mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
5: Rau. I listen to the radio. Because they have the best variety of music. 105.4.

di sebuah sungai di Yogyakarta, langit terlihat mendung. Ki Kerti Pejok akan memandikan Ki Dwi Pangga, Gajah Sultan, Raja Mataram. Namun tidak seperti biasa, kali ini air di sungai itu dangkal. Ki Dwi Pangga tidak bisa berendam di dalamnya. Ki Kerti Pejok pun mengeluh. Kemudian, ia mencari air yang lebih dalam.

0: kelihatannya di sini lebih dalam. Aku akan memandikan Ki Dwi Pangga di sini. Kanjeng Sultan itu aneh. Masa sungai sekecil ini untuk memandikan gajah? Bagaimana gajah bisa berendam?
1: Belum selesai menggerutu, tiba-tiba Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini kita akan membahas asal-usul Sungai Gajah Wong.
2: Pak, ya? Di Yogyakarta memang ada sungai yang namanya Gajah Wong ya? Aneh sekali ya Pak, Gajah Wong?
3: Ada, Esti. Aliran Sungai Gajah Wong membelah kebun binatang Gembira Loka. Nah, ada ceritanya loh, mengapa sungai itu dinamai Gajah Wong?
2: Oh iya, ceritain dong Pak.
3: Nah, begini ceritanya.
2: Iya.
3: Cerita ini terjadi pada masa Kerajaan Mataram, yang kala itu diperintah oleh Sultan Agung. Beliau mempunyai salah satu gajah kesayangan yang ia beri nama Kiai Dwi Pangga.
2: Gajah itu diberi nama Kiai Dwi Pangga ya, Pak?
3: Iya.
2: Seperti nama orang ya. Apa sih keistimewaan gajah itu, Pak?
3: Gajah itu istimewa, Esti.
2: Istimewanya?
3: Gajah ini berasal dari negeri Siam.
2: Oh, dari negeri Siam.
3: Iya. Ia adalah seekor gajah yang berbadan besar, belalainya panjang, dan mempunyai gading yang berwarna putih mengkilat. Nah, untuk merawat Ki Dwi Pangga, Sultan Agung memberikan kepercayaan kepada seorang abdi dalam yang bernama Ki Sopo Wiro.
2: Siapa itu, Pak?
3: Ki Sopo Wiro adalah serati atau pengurus gajah yang mumpuni. Ia bertugas memberi makan dan memandikan gajah tersebut setiap hari.
2: Wah, enak ya, Pak, jadi raja. Segalanya sudah ada yang mengurusi.
3: Memang kelihatannya enak jadi raja. Tetapi tanggung jawabnya besar, Resti. Nah, pada suatu hari, Ki Sopo Wiro sakit bisul di ketiaknya. Ki Sopo Wiro lalu minta tolong kepada adik iparnya, yang bernama Kerti Yudo atau Ki Kerti Pejok.
2: Gajahnya nurut, Pak. Kan yang biasa merawat Ki Sopo Wiro.
3: Ya, syukurnya gajah itu sangat penurut, Esti. Keesokan harinya, Ki Kerti Pejok menuju sungai untuk memandikan sang gajah. Pagi itu langit mendung. Namun tak ada tanda-tanda akan turun hujan. Ki Kerti Pejok tidak menyadari kalau suasana di hulu sungai sedang mendung. Ki Kerti Pejok juga kecewa karena sungai itu kelihatan dangkal.
2: Cerita selanjutnya?
3: Nah, Ki Kerti Pejok pun segera memandikan sang gajah. Sambil memandikan gajah, Ki Kerti Pejok tanpa sadar menggerutu. Sultan itu aneh. Di sungai sekecil ini, masa aku disuruh memandikan gajah? Mana bisa gajahnya bersih? Dan baru saja Ki Kerti Pejok selesai mengeluh, tiba-tiba tanpa disadarinya datang banjir besar yang langsung menghanyutkan Ki Kerti Pejok dan gajah Ki Dwi Pangga. Ki Kerti Pejok sudah berteriak-teriak minta tolong, tapi tak seorang pun mendengarnya. Akhirnya keduanya tenggelam dalam banjir besar itu.
2: Wah, kasihan mereka ya, Pak.
3: Nah, untuk mengingat peristiwa itu,
2: iya,
3: Sultan Agung menamakan sungai itu Sungai Gajah Wong. Sungai yang telah menghanyutkan seekor gajah dan wong, yang dalam bahasa Indonesia, gajah dan orang.
2: Oh, sekarang Esti jadi tahu, Pak, asal-usul Sungai Gajah Wong di Yogyakarta.
1: Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
4: Telah Anda dengarkan program Asal Usul.
5: Asal Usul, Asal Usul, Asal Usul.
6: 105 FM.
7: This is the greatest.
8: So, this my face.

0: 105 FM.
1: This is my face.
2: Who is
3: that? Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas maburta. Betul deh, kele.
4: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Baruta, nagit berbagason Eda.
3: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
4: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
3: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
4: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
3: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
4: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
5: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.
1: Ooh.

0: Terima kasih.
1: Kembali lagi di 105 bersahaja dalam dari jantung kota Sabah, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Selamat pagi rekan Rao, senang rasanya bisa menyapa dan menemani ruang pagi Anda. Terima kasih untuk

0: Bang Sahrul, gimana bang kabarnya di pagi ini?
1: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah sehat bang. Mau request lagu apa bang?
1: Lagu apa Laila? Lagu Mancanegara.
0: Boleh, yang judulnya apa bang?
1: Dari Clean Bandit, Rock My Baby.
0: Rock
1: By Clean Bandit.
0: Rock By dari Clean Bandit. Oke bang, ini ada lagunya.
1: Salam nyoba Laila, selamat tugas dan semua yang lagi dengar aja lah.
0: Oke bang.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya bang, nanti kita putarkan. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Abang David.
0: Abang David, gimana bang kabarnya di pagi ini?
2: Baik, kalau kamu?
0: Baik. Mau dengerin lagu apa bang?
2: Ada judul lagunya Tor Monitor Ketua.
0: Tor
2: Monitor Ketua.
0: Oke bang, ini ada lagunya.
2: Ada.
0: Ada, salam-salamnya buat siapa ini?
2: Kirim salam buat keluarga besar Abang David. Semoga sehat selalu. Mm-hmm. Semua penyiar dan pendengar setia Raw FM, terima kasih ya.
0: Oke bang, ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan. Oke, ini ada dari via chat WhatsApp. Ini dari Ririn yang cantik ya. Katanya mau diputerin lagu Dunia Yang Nanti dari Rai Melode. Salam-salamnya buat Kak Laila, Kak Lia, dan semua pendengar setia Raw FM. Oke, Ririn yang cantik. Ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Oke, kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM.
3: Halo.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Kak Marina.
0: Kak Marina. Gimana kabarnya Kak di pagi ini?
3: Fine-fine aja.
0: Fine-fine aja. Mau dengerin lagu apa Kak?
3: Mau dengerin lagu Malaysia.
0: Yang judulnya apa?
3: Dari Aye. Ada satu nama.
0: Boleh diulang Kak?
3: Ada satu nama dari Eye.
0: Ada satu nama dari
3: Eye. E.
0: Oke Kak, ini ada lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?
3: Salam-salam buat Amang Berubaya Jinsa.
0: Mm-hmm.
3: Sama Abang Noah, dan juga dan Kuturo Batoro, dan juga untuk Ricardo, untuk Wijaya, Mama Isma, Mama Rizky, Bang Tarut, Bang Borkat, dan semua Mama Ayu juga.
0: Oke Kak. Iya Kak. Oke Kak.
3: Terima
0: kasih kembali. Ditunggu lagunya Kak, nanti Laila putarkan. Oke, kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM.
4: Halo, request pagi bersama Raw FM.
0: Halo, Bang Boru, gimana kabarnya?
4: Halo, Men. Kabarnya sehat.
0: Kabar sehat ya. Mau dengerin lagu apa, Bang Boru?
4: Lagu dari Andrian Kilap.
0: Yang judulnya apa, Bang Boru?
4: Judulnya Asumsi.
0: Asumsi. Dari siapa Bang Boru tadi?
4: Adrian Kilap.
0: Oke Bang Boru, ini ada lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?

0: kurang jelas entah lagi nanti.
1: Nanti
0: kalau dari SMA sekarang Mamboru.
1: Gimana Mamboru?
0: Kalau kurang jelas di SMA sekarang Mamboru judulnya nanti.
1: Boleh Mamboru, ini sudah jelas, ini asumsi dari Adrian.
0: Sudah jelas kan?
1: Iya Mamboru.
0: Oke, salamnya buat siapa tadi, si Marina?
1: Iya Mamboru. Kak Marina.
0: Marina. Baru main yang paling cantik sejagat raya. Kemudian dia dengar.
1: Iya Mamboru.
0: Dia dan semua-semua Li Silien kan?
1: Laila Mamboru.
0: Laila.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mamboru. Ditunggu lagunya nanti Laila putarkan. Oke, kita sapa lagi dari via telepon. Aduh, via telepon boleh lagi nih di calling. Oke, ini ada lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Ra FM.
2: Halo, request bersama Ra FM.
1: Iya, dengan siapa, di mana ini?
2: Dengan Kakak Damayanti.
1: Kakak Damayanti, gimana kabarnya, Kak?
2: Dengan sehat.
1: Sehat.
2: Ini dengan
1: Laila, Kak.
2: Oh, Laila.
1: Iya, mau dengerin lagu apa, Kak?
2: Lagu apa ini?
1: Lagu pop Indo dan juga pop manca, Kak.
2: Lagu dari Thomas Arya aja lah.
1: Yang judulnya apa, Kak?
2: Apanya? Cinta orang ketiga.
1: Cinta orang
2: ya.
1: Dari siapa tadi, Kak?
2: Dari Thomas Arya, orang ketiga.
1: Thomas. Oke, Kak, ini ada lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?
2: Salam-salamnya buat kita berdua aja lah.
1: Oke, Kak. Oke, Kak, ditunggu lagunya nanti Laila putarkan. Oke, ini ada dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum, Kak, mau request lagu Teh Hijau Tulus, salam-salamnya buat pendengar setia aja, Kak. Terima kasih. Oke, Kak, ditunggu lagunya nanti kita putarkan. Oke, ini kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Ra FM.
3: Assalamualaikum Laila.
1: Waalaikumsalam Bang. Gimana kabarnya Bang?
3: Alhamdulillah. Lagi ngapain?
1: Lagi ngapain? Aduh. Lagi menyiar Bang.
3: Oh nyiar ya?
1: Iya.
3: Kirain lagi masak.
1: Mau denger lagu apa Bang?
3: Jiwa yang bersedih.
1: Jiwa yang bersedih. Aduh, lagi bersedih nih Bang.
3: Oh, lagunya kan jiwa yang bersedihnya orang lain. Saya yang menghiburnya.
1: Oke, Bang, ini ada lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?
3: Salam-salam buat Kak Marina aja. Terima kasih.
1: Oke, Bang. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya, Bang. Nanti kita putarkan. Oke, rekan Rao, mungkin kita kembali ke lagu dulu. Tetap stay tune di 105 RAW FM, Your Lifestyle.

0: 105 FM.
1: Sian dia duho kele, songonna belanja do widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tola do madegi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele da.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
1: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
0: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
1: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
0: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
1: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
0: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
2: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: systems are offline.
1: Stratus Lima FM.
2: Wow.
3: Life's a dance floor.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Oke rekan-rekan, langsung saja kita bacakan requestan dari para pendengar ya. Ini yang pertama dari Kak Rani. Assalamualaikum Kak Rani, mau request lagu Balai Pulang 2 dari Toton Karibo. Salam-salamnya terspesial untuk kakak, semangat kak kerjanya. Oke kak, makasih, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke, ini kita sapa dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raleve.
1: Request pagi menjelang siang.
0: Iya. Gimana bang kabarnya?
1: Kabarnya apa ya?
0: Apa tuh?
1: Kabarnya baik-baik saja. Aku baik-baik saja.
0: Oke bang, mau dengerin lagu apa?
1: Kemarin lagu dangdut tuh gak diputarin sama kau Leila.
0: Oh iya bang, aduh iya, maaf deh.
1: Ilusi tak bertepi tuh loh, dari Pita Alkia.
0: Mungkin bang gak sempat waktunya bang, ke jam 6.
1: Gak sempat masa sih, aku kan nelponnya awal-awal.
0: Oh kalau gitu minta maaf deh bang.
1: Putarin ya kapan-kapan. Oh, kalau kau siaran dangdut ya.
0: Iya bang. Oke bang.
1: Mau request lagu apa ya? Lagunya itu aja. Rijale.
0: Rijale.
1: Ada. Itu. Rijale. Sebenarnya adik ini. Ya gitu loh.
0: Itu dari siapa bang? Itu lagu pop ya?
1: Lagu pop. Lagu Ambon. Lagu apa sih namanya itu kalau istilahnya dari timur ya lah timur. Rijale, coba Rijale, siapa sih penyanyinya lupa?
0: Dari Lilis.
1: Rijale, ada kan?
0: Oh. Rijal, apa sih? Bukannya dangdut itu ya bang?
1: Ah?
0: Bukan dangdut ya itu?
1: Bukan, itu lagu timur loh. Ada. Rijale.
0: Rijal, gitu. Rijal bang judulnya itu dari Lilis.
1: Ah itu Rijal. Lagu timur kan?
0: Iya.
1: Ah.
0: Oke bang. Ada udah.
1: Catat ya.
0: Oke okay, bang. Salam-salamnya buat siapa ini?
1: Pokoknya salam buat semua lah.
0: Mm-mm.
1: Jaga kesehatan apalagi cuaca begini loh.
0: Iya.
1: Kalau malam dingin banget, bikin ya cuacanya bikin sakit, hati-hati.
0: Iya bang.
1: Jaga kesehatan, pokoknya buat semua lah.
0: Oke okay, bang.
1: Salam sukses.
0: Mm-mm.
1: Pokoknya okay. Semangat ya Laila.
0: Oke okay, bang, makasih.
1: Oke, okay, thank you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ayo. Ditunggu lagunya bang, nanti Laila putarkan. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum kak, dari Tika mau request lagu Manca yang judulnya Under the Skin dari Entim. Salam-salamnya buat semua pendengar, terima kasih. Oke, ada lagi dari via chat WhatsApp. Halo kak, mau request lagu Good For You by Haiki.

judulnya Remuk, salam salamnya buat yang lagi dengerin aja. Sukses buat Layla, makasih kak, ditunggu lagunya nanti Layla putarkan. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp, katanya mau di request lagu Masih Ada Waktu dari By Ebit Gide. Gide, masih ada waktu untuk berbenah kalau kita punya niat bertobat. Oke bang, ditunggu lagunya nanti Layla putarkan. Oke, ini ada lagi dari via chat atau WhatsApp. Halo kak, Yuna mau request lagu Ruth dari Hearts to Heart. Makasih kak. Oke kak, ditunggu lagunya nanti Layla putarkan. Oke, ini ada lagi. Assalamualaikum kak, dari Najwa mau request lagu Hapus Aku, salam-salamnya untuk pendengar aja. Oke kak, ditunggu lagunya ya. Oke, ini ada lagi dari Assalamualaikum kak, dari Ade mau request lagu Terlatih Patah Hati, salam-salamnya untuk pendengar aja. Oke kak, ditunggu lagunya nanti kita putarkan. Oke, ini ada dari via SMS ya. Selamat pagi yang lagi bertugas, pagi juga bang. Aku Bang Haraha mau minta lagu Gadis Kalimantan, salam-salamnya buat yang lagi tugas aja. Terima kasih ya. Oke bang, ditunggu lagunya nanti Layla putarkan. Oke rekan Rao, mungkin kita kembali ke lagu dulu ya. Tetap stay tune di 105 Rao FM, Your Lifestyle.

んなに怖くても辛くても守りたいものがあるときは勇気を出さなければいけないことを

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi OBG-BG, ket marbagas mah buruta. Betul deh, kele.
2: Imada Eda, betul deh. On ma gyot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Tak terasa 2 jam kebersamaan kita di program Request Pagi di lagu Pop Indo dan juga Pop Manca sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk seluruh pendengar setia 105 FM yang sudah bergabung di pagi menjelang siang ini. Semoga lagu-lagu yang telah mengalun bisa menjadi teman yang menyenangkan dan menambah semangat di pagi menjelang siang ini. Jangan kemana-mana karena masih ada program menarik lainnya yang akan hadir menemani kamu hanya di 105 FM. Saya Laila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau hingga kilas utama daerah hari ini. BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim di wilayah Sumatera Utara Selasa 7 Juli 2026. Masyarakat diminta mewaspadai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Perkirawan BMKG wilayah 1 Medan Endah Paramita menjelaskan bahwa wilayah yang paling rawan terdampak meliputi kawasan pegunungan, lereng timur, pantai barat, hingga lereng barat Sumatera Utara. Berdasarkan data BMKG, berikut adalah rincian perakiraan cuaca di berbagai wilayah Sumatera Utara untuk periode Selasa 7 Juli 2026. Waktu pagi hari, rata-rata berawan potensi hujan ringan hingga lebat disertai petir atau angin kencang di wilayah Mandailing Natal. Siang hingga sore hari berawan dengan potensi hujan ringan di Labuhan Batu, Asahan, Padang Lawas Utara, Simalungun, Tapanuli Selatan, Labuhan Batu Utara, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, dan Padang Lawas. Malam hari, hujan intensitas sedang merata di hampir seluruh wilayah, terutama Medan, Deli Serdang, dan Langkat. Dini hari, hujan ringan di Medan, Tebing Tinggi, Asahan, Batubara, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, dan Langkat. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Media Indonesia. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Raw.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Rao Memory, menemani siang Anda dengan deretan lagu-lagu kenangan terbaik yang penuh cerita dan nostalgia. Saatnya menikmati suasana siang Anda yang lebih hangat, lebih santai bersama lagu-lagu pilihan yang mungkin pernah menjadi soundtrack perjalanan hidup Anda. Tetap bersama kami di 105 Rao FM, Your Lifestyle.
0: 105 FM.
3: This is the greatest.
4: So, this my face.

Rekan Rao pernah bangun tidur lalu sendi terasa nyeri, panas bahkan sulit untuk berjalan. Saat keluhan asam urat muncul, kebanyakan orang biasanya langsung menghindari makanan seperti daging atau jeroan. Padahal tanpa disadari, beberapa jenis sayuran juga bisa memicu naiknya kadar asam urat jika dikonsumsi berlebihan. Bukan berarti sayur itu buruk ya, namun untuk penderita asam urat, ada beberapa jenis sayuran yang sebaiknya dibatasi agar sendi terasa nyaman dan aktivitas tidak terganggu. Jenis sayuran tersebut yaitu yang pertama bayam. Bayam memang terkenal sehat karena kaya zat besi dan serat. Tapi ternyata sayuran ini mengandung purin yang cukup tinggi dibanding sayur hijau lainnya. Pada penderita asam urat, konsumsi bayam berlebihan bisa memicu nyeri sendi atau pembengkakan. Yang kedua, asparagus. Asparagus sering dianggap sayuran premium yang identik dengan pola makan sehat. Namun, asparagus tersebut sayuran dengan kandungan purin yang cukup tinggi. Bagi penderita asam urat yang sedang kambuh atau kadar asam urat sebelum stabil, asparagus sebaiknya dikurangi dulu agar tubuh tidak bekerja lebih berat dalam membuang sisa purin. Yang ketiga, kembang kol. Kembang kol sering dijadikan pengganti nasi atau campuran menu diet. Rasanya enak dan fleksibel diolah jadi berbagai makanan. Tetapi sayuran ini juga mengandung purin dalam jumlah sedang hingga cukup tinggi. Yang perlu dihindari

rasanya gurih. Sayangnya, beberapa jenis jamuran mengandung purin yang bisa memengaruhi kadar asam urat. Jadi, kalau Anda punya riwayat asam urat, sebaiknya jamur dijadikan pelengkap makanan saja, bukan menu utama dalam porsi besar. Kelima, daun dan biji melinjo. Ini yang paling sering jadi perbincangan. Daun melinjo, biji melinjo, sampai emping memang lezat. Tapi kandungan purinnya cukup tinggi. Beberapa penderita asam urat mengaku keluhan sendinya muncul karena terlalu banyak makan emping atau sayuran berbahan melinjo. Karena itu, jenis makanan ini termasuk paling disarankan untuk dibatasi. Dan yang terakhir, kangkung. Kangkung adalah favorit banyak orang karena murah, enak, dan mudah diolah. Meskipun kandungan purinnya tidak setinggi melinjo, beberapa penderita asam urat merasa tubuhnya lebih pegel atau sendi tidak nyaman setelah makan kangkung terlalu banyak. Karena reaksi tiap orang berbeda, pentingnya untuk memperhatikan respon tubuh masing-masing. Lalu, sayur apa yang lebih aman? Nah, rekan Raw, masih banyak pilihan sayur yang lebih ramah untuk penderita asam urat. Misalnya, timun, wortel, labu siam, dan selada. Selain itu, perbanyak minum air putih agar tubuh lebih mudah membuang sisa asam urat melalui urin. Itu dia informasi seputar beberapa jenis sayuran yang perlu dibatasi oleh penderita asam urat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua dalam memilih menu yang lebih sehat. Dan sampai jumpa di informasi.

0: Sian dia aduh kele, sokong na belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tola do maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: Oh yes! Ada satu cara nonton FIFA World Cup 2026 yang lagi dicari banyak orang. Dan harganya mungkin bisa bikin kamu kaget. Paket Bola Gembira dari Telkomsel. Kuota internet sekaligus akses nonton FIFA World Cup 2026 di MaxStream TV. Harganya mulai Rp25.000, streaming semua pertandingan tim favoritmu. Aktifkan paketnya di My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, aplikasi Bayu, atau di outlet terdekat. Buat yang belum punya perdananya, yuk dapatkan di outlet terdekat karena sudah termasuk akses ke MaxStream TV. Sekarang udah bisa dukung maksimal tim favoritmu jadi juara FIFA World Cup 2026.
5: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rawa FM.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Anda tahu saat-saat yang paling mengasyikkan adalah saat ketika kita bersama-sama dengan kekasih kita. Waktu kelihatan begitu cepat berlalu, semuanya jadi hilang. Nah, dalam sholat, apakah rasa itu ada di dalam diri kita ketika kita bersama-sama Sang Maha Kekasih? Ketika kita berada di dalam sholat, marilah sekarang saatnya kita bersolat.
4: Kemunafikan adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk di antara dosa-dosa besar. Di antara tanda-tanda orang munafik adalah sering berdusta dalam perkataannya, mengingkari janji dan mengkhianati amanah. Seorang mukmin sejati akan menjauhi sifat-sifat kemunafikan tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Ayatul munafiqi thalath: idza haddatha kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan."
4: Tanda orang munafik ada tiga: jika berkata, dia berdusta; jika berjanji, dia ingkari; dan jika diberi amanah, dia berkhianat.
6: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Rekan Raw, siapa di sini yang gak bisa makan kalau nasinya belum panas mengepul? Memang nasi hangat itu paling nikmat apalagi ditemenin lauk favorit. Tapi ternyata nasi terlalu panas bisa membuat gula darah lebih cepat naik loh. Soalnya nasi panas memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi sehingga lebih cepat diubah tubuh menjadi gula. Akibatnya tubuh jadi gampang lapar, ngantuk, bahkan kurang baik kalau dikonsumsi berlebihan, terutama bagi penderita diabetes. Berbeda dengan nasi yang sudah didiamkan beberapa saat atau nasi dingin, karena mengandung pati resisten yang lebih baik untuk menjaga gula darah tetap stabil dan juga baik untuk pencernaan. Tapi tenang, bukan berarti kita nggak boleh makan nasi panas sama sekali ya. Cukup beri jeda sebentar sebelum dimakan. Dan jangan lupa imbangi dengan sayur serta pola makan sehat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat kecil untuk lebih menjaga kesehatan mulai dari hal sederhana.

Bener kan, Rao? Menjaga kesehatan lutut penting banget loh, apalagi saat usia mulai bertambah. Soalnya, semakin bertambah usia, otot tubuh juga perlahan melemah. Kalau lutut tetap kuat, aktivitas seperti berjalan, naik tangga sampai bangun dari duduk jadi lebih nyaman dan aman. Nah, ada beberapa latihan sederhana tanpa alat yang bisa membantu memperkuat sendi lutut. Yang pertama, squat. Gerakan jongkok ini membantu memperkuat paha dan menjaga stabilitas lutut untuk aktivitas sehari-hari. Kedua, lunges. Latihan ini melatih

0: bergerak, lutut bisa tetap kuat dan sehat hingga usia senja nanti. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk kita semua ya.
1: This is the greatest.
2: So, this my face.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas mah burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor tolu sadada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 08 62 65 35 20 08. Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, nagit berbagason.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Rekan Raw, selain dikenal baik untuk pencernaan, pisang juga dipercaya dapat membantu meredakan diare. Pisang termasuk dalam pola makan yang dikenal dengan metode diet bread. Bread merupakan singkatan dari banana atau pisang, rice atau nasi putih, apple sauce atau apel yang dihaluskan, dan toch atau roti panggang. Keempat jenis makanan ini direkomendasikan karena rendah lemak, rendah serat kasar, dan mudah dicerna oleh tubuh. Kombinasi makanan tersebut dapat membantu mengurangi iritasi pada saluran pencernaan sekaligus membantu memperbaiki tekstur feses. Meskipun begitu, diet bread tidak dianjurkan dilakukan dalam jangka panjang karena kandungan nutrisinya terbatas. Setelah kondisi tubuh membaik, pentingnya untuk kembali mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Selain pisang dan menu dalam diet bread, ada beberapa makanan lain yang juga aman dikonsumsi saat diare. Di antaranya, kentang rebus, ayam tanpa kulit dan lemak, biskuit tawar, sereal rendah serat, oatmeal, serta gandum. Tak kalah penting, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dan minuman yang mengandung elektrolit dapat membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat diare. Jika diare berlangsung lama atau disertai gejala berat, sebaiknya segera konsultasi ke dokter. Itu dia informasi singkat tentang pisang yang dapat membantu meredakan diare. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Double shot.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Pesona Musik Indonesia. Ragam Musik Indonesia. Padang Sidempuan.

0: I listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
3: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
1: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
0: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
1: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
0: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
1: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
0: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.

0: Tesla itu nanti ma, ku ganti dua kali lipat duit mama, percayalah ma.
1: Gimana kau menggantinya? Kau aja pengangguran, padilah-dilah kok.
0: Tenanglah ma, nanti pasti anjing itu nabrak saya kembali. Aku pasti minta ganti rugi, ya ku kembalikanlah duit mama, benarkan ma.
1: Otonai hotigor, didi ada di bekau tau kutokmu amang. Jadi, malah ditabrak biang iho, aham ada honammu musai.
2: Kain, kain, kain.

0: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
1: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
1: Tol adong maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi mak.
1: Wih, na cikis-cikis makelek baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
1: Toko aha makelek gwarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Islam menjadikan standar kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah ketakwaannya, bukan kedudukannya di masyarakat atau kewibawaannya di mata manusia. Sehingga boleh jadi ada orang yang lemah, dipandang rendah oleh manusia, tetapi di sisi Allah dia mulia. Bahkan mayoritas penghuni surga adalah orang-orang yang lemah secara status sosialnya. Sebaliknya, di antara ciri-ciri penghuni neraka adalah orang-orang yang keras kepala, kikir lagi sombong. Harisah bin Wahab radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: 'Ala ukhbirukum bi ahli al-jannah? Kullu dha'ifin mutadha'af. Law aqsama 'ala Allah la abarra.'"
0: Maukah kalian aku beritahu siapakah penduduk surga itu? Yaitu setiap orang yang lemah dan diremehkan oleh orang lain. Tetapi jika ia bersumpah dengan nama Allah, pastilah Allah mengabulkan sumpahnya itu.
1: Ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu 'utullin jawwadhin mustakbir.
0: Maukah kalian aku beritahu siapakah penduduk neraka itu? Yaitu setiap orang yang keras kepala, kikir lagi sombong.
2: Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang malam hari membuatnya takut untuk menjalaninya, atau dia bakhil terhadap hartanya untuk disedekahkan, atau takut terhadap musuh untuk diperanginya, maka hendaknya dia memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdi, karena yang demikian itu lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada emas besar gunung yang dia infakkan di jalan Allah Azza wa Jalla."

0: تامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innash shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Anda tahu saat-saat yang paling mengasyikkan adalah saat ketika kita bersama-sama dengan kekasih kita. Waktu kelihatan begitu cepat berlalu, semuanya jadi hilang. Nah, dalam sholat, apakah rasa itu ada di dalam diri kita ketika kita bersama-sama Sang Maha Kekasih? Ketika kita berada di dalam sholat, marilah sekarang saatnya kita bersolat.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Trau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
2: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
1: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
2: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
1: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
2: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
1: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
3: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket merbagas mau burtak, betul deh kele.
4: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
3: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
4: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
3: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
4: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
3: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 08 12 65 35 20 08. Eda
4: anggo songoni tu toko permata bunda mau tabu si Eda perlengkapan di borunta naget berbagason.

0: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis dalam, telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya Tempe Super Azaki.
3: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
2: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
3: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
2: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
3: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
2: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
4: Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang mencerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustofa wa ala alihi wa ashabihi syurafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa amma ba'd. Keutamaan menjauhi dosa-dosa besar. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Seorang hamba terancam dengan siksaan neraka dan ditangguhkan masuk surga jika melakukan dosa besar dan tidak bertaubat darinya. Adapun jika yang dilakukan adalah dosa besar kesyirikan, maka dipastikan haram baginya masuk surga tatkala meninggal dunia dalam kondisi berbuat syirik dan belum bertaubat. Sedangkan pelaku dosa besar masih terancam dengan hukuman dan siksaan neraka terlebih dahulu sebelum masuk surga. Tetapi ini adalah ancaman yang sangat mengerikan. Saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Di sisi yang lain, Allah Ta'ala pun menyediakan pahala yang sangat besar bagi hamba-hambanya yang menjauhi dosa-dosa besar, yaitu ampunan terhadap dosa-dosa kecil dan surga. Berkaitan dengan janji pahala dan balasan bagi hamba-hamba yang menjauhi dosa besar, Allah Azza wa Jalla berfirman, In tajtanibu kabairo ma tunhauna anhu nukafir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkholan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang kepada kalian mengerjakannya, niscaya kami hapus dosa-dosa kecil kalian dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 31. Berkaitan dengan ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan bahwa jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang telah dilarang melakukannya, maka kami akan menghapus dosa-dosa kalian yang kecil dan kami akan memasukkan kalian ke surga. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan ayat ini dengan mengatakan bahwa ini termasuk karunia dan kebaikan Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin. Dia menjanjikan kepada mereka jika menjauhi dosa-dosa besar dengan menghapuskan semua dosa dan kesalahan serta memasukkan mereka ke tempat kembali yang baik, yaitu surga yang kenikmatannya tidak pernah terlihat mata, terdengar oleh telinga, dan bahkan tidak pernah terbetik sedikit pun dalam hati manusia. Termasuk ke dalam menjauhi dosa adalah mengerjakan kewajiban yang jika ditinggalkan pelakunya dianggap mengerjakan dosa besar, seperti sholat lima waktu, sholat Jumat, dan puasa Ramadan. Dalam kitab tafsir Al-Muyassar dikatakan dalam menafsirkan ayat tersebut, jika kalian wahai orang-orang yang beriman menjauhi dosa-dosa besar seperti syirik, durhaka kepada orang tua, membunuh jiwa tanpa hak, dan lain-lain, maka kami akan mengampuni dosa-dosa kecil kalian dan memasukkan kalian ke dalam tempat kembali yang mulia, yaitu surga. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Balasan Allah Ta'ala kepada hamba-hamba yang menjauhi dosa besar berupa mengampuni dosa-dosa kecil juga dipertegas pada firman-Nya yang lain, yaitu alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illa lamama inna rabbaka wasiul maghfirah. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan kecil yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil, sesungguhnya Tuhan kalian maha luas ampunannya. Al-Quran Surat An-Najm ayat 32. Di dalam ayat ini dipertegas bahwa dosa-dosa kecil hamba yang beriman diampuni oleh Allah Ta'ala disebabkan mereka menjauhi dosa besar. Tentunya dosa-dosa kecil ini tidak dilakukan secara terus-menerus karena la shoghirata ma'al istimrar, yaitu tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Tetapi dosa kecil yang dilakukan sesekali atau jarang-jarang dan sedikit. Adapun dosa kecil bisa menjadi besar apabila dilakukan terus-menerus, meremehkannya, bangga dalam mengerjakannya, ataupun terang-terangan melakukannya. Dosa-dosa kecil seperti ini tidak mengeluarkan seseorang dari golongan orang-orang yang berbuat baik, karena dosa-dosa kecil ini bersamaan dengan mengerjakan kewajiban dan menjauhi larangan berada di bawah ampunan Allah yang meliputi segala sesuatu. Hal ini pun dipertegas oleh hadis sahih bahwa amal ibadah wajib yang dikerjakan menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa kecil seorang hamba jika ia menjauhi dosa besar. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idzatanaba al-kabair. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang 5 waktu, salat Jumat yang 1 ke salat Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan yang 1 ke puasa Ramadan yang selanjutnya menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara keduanya apabila ia menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis sahih yang diiringi dengan penjelasan para ulama tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dosa-dosa besar selain kesyirikan dengan beragam bentuknya tidaklah menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ini

masuk surga bagaimanapun kondisinya. Imam Ismail bin Abdurrahman As-Sobuni rahimahullah menjelaskan dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith, sesungguhnya keselamatan di akhirat tidak dapat diraih kecuali dengan akidah yang benar. Kabar gembira bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah di dunia ini adalah dimasukkan ke dalam surga bagi orang yang benar-benar menerapkan tauhid, akidah yang benar bagaimanapun kondisi amalnya, serta tidak kekalnya di dalam neraka bagi orang yang menerapkan tauhid, yaitu berakidah sahihah sekalipun dia dari pelaku dosa besar. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah berkata, tauhid adalah kebaikan yang terbesar dan kewajiban yang teragung, yaitu amal yang paling besar, dan tauhid ini bisa menghapus dosa-dosa, dan tauhid adalah inti sebuah amal perbuatan, bahkan yang terpenting dan paling wajib. Di antara dalil yang menguatkan masalah ini, selain dalil yang telah disebutkan adalah hadis sahih an Jabirin qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah mal mujibatani faqala man mata la yushriku billahi syai'an dakhalal jannata wa man mata yushriku billahi syai'an dakhalan nar. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, apa dua hal yang diwajibkan? Beliau bersabda, barang siapa meninggal dunia dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun, maka dia masuk surga. Sedangkan barang siapa yang meninggal dunia dan dia berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Hey, Sidimpuan.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innash shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: Selalulah berlaku jujur dan jangan takut akan akibatnya. Karena kejujuran itu pasti melahirkan kebaikan. Dan kebaikan akan mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Jauhilah semua bentuk kedustaan, walaupun diperkirakan akan berbuah kebaikan. Karena kedustaan itu pasti melahirkan kedurhakaan, dan kedurhakaan itu pasti menuntun seseorang ke dalam neraka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Inna as-sidqa yahdi ila al-birr." وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا.
4: Sesungguhnya kejujuran itu menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun ke surga. Jika seseorang selalu jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya, kedustaan itu menuntun kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan itu menuntun ke neraka. Jika seseorang selalu berdusta atau tidak jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang pendusta.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan Aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

0: ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.
1: وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, Dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

wajah yang berseri-seri, yang bangga dengan masa mudanya? Di manakah penguasa-penguasa yang membangun kota-kota Madinah dan membentenginya dengan perisai? Kemanakah para pahlawan yang selalu menang dalam medan pertempuran? Masa menjadi kelam. Mereka berada dalam alam kubur yang gelap. Engkau harus jujur, karena dia akan mengantarkanmu pada kebaikan, dan keduanya akan membawamu ke surga. Hindari kebohongan, karena dapat menyebabkan kejahatan yang akhirnya akan menyeretmu ke dalam api neraka. Jangan saling iri, dengki, bermusuhan, memutuskan silaturahmi. Anggaplah semuanya sebagai saudaramu, sebagaimana telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Jauhilah rasa berbangga diri. Tidak ada baiknya sombong. Padahal dia diciptakan dari tanah, akhirnya akan kembali ke tanah dan dimakan ulat. Berhati-hatilah terhadap doa orang lemah yang teraniaya. Berlaku tabahlah. Karena segala sesuatu harus dilandasi kesabaran. Dan berhati-hatilah karena itu akan membawa manfaat.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
1: Tola doh maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi mak.
1: Wih, na jegas-jegas makelek baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi keleda.
1: Toko aha makelek gwarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
0: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya Tempe Super Azaki.
1: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
0: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
1: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
0: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
1: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
0: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
2: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket merbagas mau burutak, betul deh kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
2: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
3: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
2: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 162 65 35 20 08 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
4: Party station, party station. Your life, your music. Make your day.
5: Make your day.
6: Make your lifestyle.
7: Make your lifestyle.

0: tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
1: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
0: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
1: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
0: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
1: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
0: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
2: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Party station, party station.
3: Make your day. Make your day. Make your lifestyle. Make your lifestyle.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Anda tahu saat-saat yang paling mengasyikkan adalah saat ketika kita bersama-sama dengan kekasih kita. Waktu kelihatan begitu cepat berlalu, semuanya jadi hilang. Nah, dalam sholat, apakah rasa itu ada di dalam diri kita ketika kita bersama-sama Sang Maha Kekasih? Ketika kita berada di dalam sholat, marilah sekarang saatnya kita bersolat.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab pada diri seorang hamba ialah ibadah sholatnya, dan urusan yang pertama kali akan diputuskan di antara para hamba ialah permasalahan darah.
1: Sesungguhnya agama itu mudah. Mudah dalam arti seluruh perintah-perintahnya mudah untuk dilaksanakan dan tidak berada di luar kemampuan manusia. Begitu pula mudah dalam larangan-larangannya. Semua yang dilarang oleh syariat mudah untuk ditinggalkan dan tidak akan menyebabkan manusia mengalami kesempitan karena meninggalkan perkara-perkara tersebut. Bahkan semua yang dilarang oleh agama, akal yang sehat juga menganggapnya buruk dan fitrah yang selamat juga membencinya. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya mencukupkan diri dengan apa yang telah ditetapkan dalam agama ini, tidak berlebih-lebihan dalam urusan agama. Siapa saja yang berlebih-lebihan dalam urusan agama, maka pada akhirnya ia akan menyerah dan kewalahan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Inna ad-din yusra wa lan yushadda ad-din illa ghalaba. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rawha wa shay'in min ad-dulja."
1: Sesungguhnya agama ini mudah, dan siapapun yang berlebih-lebihan dalam urusan agama pasti dia akan menyerah. Maka laksanakanlah dengan tepat, maksimalkanlah dan bergembiralah, serta bantulah diri kalian dengan tetap beribadah di waktu pagi, sore, dan malam hari.

0: kisah tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Namun, Baroto tidak mengatakan sesuatu. Kepalanya mulai menunduk lagi. Baroto mengangkat wajahnya ketika Kilurah itu kemudian bertanya,
2: "Bagaimana dengan anakku yang seorang lagi?"
1: Baroto termangu-mangu. Tetapi Kilurah kemudian menjelaskan,
2: "Maksudku Kasondo."
1: Baroto menarik napas dalam-dalam. Jawabnya kemudian,
3: "Ia dalam keadaan baik, Kilurah. Bahkan ketika upacara pelepasan pagi tadi, Kitu Menggung Wirodikto dengan perantaraan seorang perwira pembantunya telah menetapkan untuk sementara Kasondo ditugaskan untuk melaksanakan tugas sebagai pemimpin dari pasukan yang terdiri dari 100 orang itu."
2: "Kasondo?"
1: bertanya Kilurah dengan wajah cerah.
3: "Ya, Kilurah,"
1: jawab Baroto. Sebuah cuplikan seri ke-980 dari roman sejarah berjudul Sayap-sayap yang Terkembang, karya S.H. Mintardjo, yang dimuat secara bersambung di sebuah koran terbitan Kota Yogyakarta. Roman sejarah tadi adalah satu dari sekian banyak karya Bapak S.H. Mintardjo yang sekarang telah almarhum. Penulis roman sejarah yang namanya mulai dikenal masyarakat dalam cerita Nogo Sosro Sabu Inten dan dimuat di surat kabar serta diterbitkan dalam buku dengan tokoh utama Maeso.

0: sahaja, namun penuh daya pikap. Semua itu dapat ditemukan dalam cerita roman sejarah karya S.H. Mintardjo. Dan itulah tokoh kita kali ini, Bapak Singgihati Mintardjo, penulis cerita roman sejarah Nogo Sosro Sabu Inten, yang kisahnya dirangkum dari penuturan Ibu Suhartini istrinya, serta dari Bapak Andang Subrihadi, putra sulungnya.
1: Yang saya tahu, kalau beliau itu di dalam apa membuat cerita-cerita itu kan lebih mempersoalkan kehidupan manusia dan kemanusiaan itu. Beliau ini mempunyai kepercayaan kepada Tuhan yang cukup kuat, sehingga segala sesuatunya itu dia ingin mencontohkan tentang hal-hal yang bersangkut paut dengan keagungan Yang Maha Kuasa. Kemudian tentang kemanusiaan, tentang kehidupan sosial, tentang martabat manusia, martabat dalam konteks sesama manusia dan di hadapan Tuhan. Berdasarkan itu pula, beliau ingin mengangkat cerita-cerita rakyat, tentang kerakyatan, tentang kebangsaan, dengan dilatar belakangi cerita-cerita dari sejarah.
0: Insan edukasi di kalangan masyarakat, Pak Singgih, begitu almarhum akrab disapa, dikenal sebagai penulis Nogo Sosro Sabu Inten yang dimuat di koran dan kemudian diterbitkan dalam bentuk buku. Karena pembaca dan penggemarnya begitu banyak, buku cerita Nogo Sosro Sabu Inten itu pun dicetak ulang hingga berkali-kali. Bagaimanakah masa sekolah tokoh kita kali ini?
1: Berdasarkan cerita beliau sendiri, beliau lahir bulan Januari tahun 1933. Dan masa kecilnya pindah-pindah dulu dari pernah tinggal di Kalasan, kemudian pindah ke Condronegaran ini. Dulu namanya kampung ini namanya Condronegaran. Masa remaja sampai dewasanya itu ada di kampung ini memang. Beliau dulu SD SMP, SMP-nya di negeri, SMP Negeri 2. Kemudian SMA-nya itu SMA B, yang sekarang SMA 3B itu. Terus pernah kuliah juga, tapi hanya 2 tahun. Kemudian mengajar, pernah menjadi guru.
0: Insan edukasi, pada masa kecilnya Pak Singgih tinggal di Klaten dan Kalasan. Tinggal di Klaten karena orang tua Pak Singgih waktu itu menjabat sinder atau mandor pabrik gula Gondang. Sedangkan di Kalasan, memang di sanalah kediaman kedua orang tua Pak Singgih. Tanah itu diapit dua sungai bagaikan sebuah delta, hingga tiap hari terdengar gemericik air dan sepoi angin menerpa pepohonan yang berada di sekitarnya. Lalu sejak kapankah Pak Singgih mulai menulis? Kisah tokoh segera kembali.
2: This is the greatest.
3: So, this my face.
2: This

0: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam. Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tola doh maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di sike leda.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: 105 FM.
5: Insan edukasi, masa kecil yang indah rupanya membekas di hati Pak Singge. Kedekatan dengan alam sekitar dan lingkungan sosial membentuk suatu ikatan yang kemudian membuahkan cerita-cerita tentang lingkungan alam dan lingkungan kehidupan. Lalu sejak kapankah Pak Singgih mulai menulis?
6: Pak Singgih itu sejak SMA sudah aktif menulis. Sehingga dari tulisan-tulisan itu bisa mendapatkan income yang membuat dia bisa senang-senang sendiri gitu. Kelas 2 SMA itu beliau sudah menulis di beberapa majalah.
5: Kelas 2 SMA sudah menulis dan dimuat berbagai majalah dan surat kabar, kemudian memperoleh honor. Prestasi yang membanggakan tentu. Dan prestasi itu dicapai karena sebelumnya Pak Singgih sudah mengawali kegiatan menulisnya sejak masih SMP. Waktu itu, tulisan Pak Singgih dimuat di majalah dinding sekolahnya. Dan dalam kegiatan majalah dinding sekolah itulah Pak Singgih bertemu teman istimewa bernama Suhartini yang kemudian menjadi istrinya.
7: Ketemu dengan Pak Singgih itu waktu saya masih di SMP. Lalu kami itu sering membuat majalah dinding. Dan juga Pak Singgih itu ketua pelajar dulu. Dan saya juga termasuk anggota pelajar. Sama-sama kita senangi seperti membuat majalah dinding dan sebagainya. Kemudian akhirnya kita bersama-sama membuat sandiwara radio. Dan ya memang yang paling berkarya Pak Singgih itu. Saya hanya membantu atau menjadi pemainnya.
5: Insan edukasi, jika kemudian cerita roman sejarah karya Pak Singgih banyak digemari orang, itu melalui proses yang sangat panjang. Dimulai sejak SMP, sejak masih remaja, terus berproses menulis dan menulis hingga lahirlah karya-karya terbaik. Nogo Sosro Sabu Inten, Api di Bukit Menoreh, Sayap-sayap yang Terkembang, dan lain-lain. Juga naskah dalam bentuk sandiwara radio dan ketoprak televisi. Pada tahun 80-an, Pak Singgih menulis naskah ketoprak yang dimainkan ketoprak Sabta Mandala pimpinan Bapak Handung Kusutiarsono dan ditayangkan di TVRI Yogyakarta. Ampak-ampak Kaligawe adalah cerita ketoprak yang mengangkat nama Pak Singgih menjadi penulis cerita roman sejarah dalam berbagai format. Tulisan bersambung di surat kabar dan majalah, sandiwara radio maupun ketoprak televisi. Dari ketekunan dan kesetiaannya menulis itu, Pak Singgih menerima banyak penghargaan. Antara lain, Penghargaan Seni Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 84 Cabang Seni Sastra Indonesia sebagai penulis cerita. Penghargaan Seni Kota Madya Dati II Yogyakarta Cabang Seni Sastra tahun 88. Kemudian dari Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa dan PT BP Kedaulatan Rakyat atas jasanya mengangkat dan menyebarluaskan nilai-nilai tradisional Jawa sebagai kekayaan Nusantara dalam bentuk karya sastra. Dari PKKNI dalam Festival Ketoprak, juga FKKJ menobatkan Pak Singgih sebagai pujangga lakon dan masih banyak lagi. Insan edukasi, Pak Singgih meninggal pada tanggal 11 Januari tahun 1999 karena sakit.
7: Waktu akan meninggal itu, beliau selalu memandang saya, tak henti-hentinya memandang terus. Sampai saya mau bertanya itu ya takut. Nanti kalau Bapak mau bilang bagaimana, ya, itu saya takut. Jadi saya cuma juga memandang terus, memandang.
5: Dan rupanya, itulah saat terakhir Pak Singgih menatap Ibu Suhartini istrinya untuk berpamitan.

0: Insan edukasi, meski Pak Singgih sudah tiada, namun kenangan itu masih tetap tinggal di hati Ibu Suhartini istrinya dan juga putra-putrinya.
1: Pak Singgih ini bagi kami itu sebagai teman, tetapi sekaligus sebagai guru dan sebagai ayah. Sebagai teman, beliau itu bisa memberikan waktu, kesempatan kepada kami untuk mengembangkan kreasi-kreasi kami, sehingga beliau hanya sebagai partner. Silakan berkeluh kesah gitu. Beliau nanti juga akan memberikan beberapa alternatif-alternatif pemikiran, tapi kami diberikan kesempatan untuk menentukan. Itu sebagai teman. Dia sebagai guru, dia menunjukkan berbagai hal yang bisa dipakai sebagai bekal hidup. Nah, sebagai ayah, dia memberikan apa yang kami butuhkan. Kemudian dia mensikapi perkembangan kami dengan waspada, sehingga kami ini, ya puji Tuhan, akhirnya tidak masuk ke lingkungan-lingkungan yang agak keras, negatif.
0: Pak Singgih menempatkan diri sebagai teman, sebagai guru, dan sebagai ayah, sehingga pola pendidikan yang diterapkan bagi putra-putrinya adalah demokratis dengan mengembangkan pemikiran-pemikiran yang lebih baik, sekaligus memberikan wacana-wacana yang cukup baik bagi putra-putrinya, termasuk masalah politik, sosial, dan spiritual keagamaan. Wacana-wacana itu kadang dilontarkan pula bukan saja kepada putra-putrinya, namun juga pada kesempatan tertentu dengan beberapa teman seniman. Suatu ketika, Pak Singgih yang suka ketoprak itu bertemu dengan Romondung dan Pak Bagong Kusutiarjo. Maka digagaslah bersama-sama lakon-lakon ketoprak yang dimainkan grup ketoprak Sabta Mandala untuk lebih memasyarakatkan nilai-nilai tradisi Jawa kepada masyarakat. Dan lahirlah lakon ketoprak karya Pak Singgih. Lalu bagaimana falsafah hidup Pak Singgih? Kisah tokoh segera kembali.

0: masih di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Insan Edukasi, bagaimanakah falsafah hidup Pak Singgi?
1: Kalau Bapak itu sebenarnya sederhana saja. Sederhana saja pengabdian pada Tuhan, pada bangsa, dan juga pada sesama. Itu falsafah yang dia pegang teguh. Kalau dengan anak-anak itu ya, sepertinya mereka itu diajari melalui tulisan-tulisannya.
0: Pribadi yang sederhana, yang tidak ingin menyakiti hati orang lain, termasuk kepada istri dan putra-putrinya. Pak Singgih tidak pernah marah. Pak Singgih tidak pernah menegur secara langsung, tetapi lewat tulisannya. Pak Singgih sangat mensyukuri apa yang telah dianugerahkan Tuhan dalam hidupnya. Rasa syukur itu diwujudkan dengan berbagi kasih, menebar kabar baik, tidak hanya bagi keluarga, namun juga sesamanya. Dan bagi Pak Andang, sosok Pak Singgih sungguh sosok yang arif, rendah hati, dan penuh kasih sayang.
2: Kalau yang disampaikan kepada kami itu, lihat masa depan dengan tinggalkan Tuhan, dipenuhi kasih sayang, sehingga bisa menghargai diri sendiri seperti menghargai orang lain, dan yang terlebih lagi adalah selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala karunia yang diberikan, seberapapun, apapun bentuknya.
0: Insan Edukasi, lalu sejauh manakah peran keluarga, dukungan keluarga, terutama istri, kepada Pak Singgih, terutama dalam hal penulisan naskah cerita?
1: Sebagai istri, saya cuma bisa meladeni apa yang digendaki oleh Bapak. Dengan karya-karyanya itu, kami memang sangat-sangat menghargai. Dan saya sebagai istri, ya, saya sering kalau Bapak baru menciptakan karangannya itu kadang-kadang sulit, menemui kesulitan. Saya sebagai istrinya dan sebagai ibu dari anak-anak dan sebagai nenek dari cucu-cucu, saya hanya bisa ayo minggir, ayo keluar. Kalau dalam Bapak baru mengarang yang kebetulan buntu katanya. Kalau kebetulan buntu itu Bapak sering merokok kesana kemari, tapi pada dasarnya tidak suka merokok. Tapi hanya kalau menjumpai cerita-cerita yang ia katakan sulit atau buntu itu baru merokok. Dan saya biasanya juga menggiring anak dan cucu untuk keluar. Tapi ya kadang-kadang memang Bapak ini kalau bekerja sendirian kadang-kadang juga tidak bisa. Lalu malah di tengah-tengah anak dan cucu yang begitu ramai, itu baru dia itu sering bisa menceritakan ya sesuatu, malah bisa mempelajari watak-watak dari anak-anak dan cucunya, dan itu bisa dituangkan dalam cerita-cerita.
0: Sebuah proses kreatif yang cukup unik. Kebanyakan orang mengarang, menulis cerita butuh ketenangan, suasana yang sepi. Namun bagi Pak Singgih, justru ketika berkumpul bersama anak cucu dalam suasana yang ramai, Pak Singgih mampu berkarya. Sebuah gambaran betapa dekatnya Pak Singgih dengan istri, anak, dan cucunya. Dan ternyata di situ pula Pak Singgih mendapatkan ide cerita, seperti dalam cerita Api di Bukit Menoreh.
1: Dengan kakaknya yang namanya Mas Hendro,
2: Pak Hendro,
1: dan Pak Singgih, itu beliau itu sangat melindungi kepada Pak Singgih, sehingga bisa mencetuskan ini ceritanya api. Pak Singgih sendiri di dalam Api di Bukit Menoreh. Jadi waktu Agung Sedayu masih kecil kan selalu diikuti oleh kakaknya, Untoro namanya. Pak Singgih itu menggambarkan bahwa dia itu kurang berani, sehingga di dalam ceritanya itu ada waktu disuruh manah itu tidak sampai hati.
0: Begitulah ternyata ide cerita itu bisa muncul dari watak-watak orang-orang sekitarnya, anak-anak dan juga saudaranya, yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah cerita roman sejarah yang panjang, baik yang diterbitkan bersambung melalui surat kabar dan juga ditulis dalam bentuk buku novel. Insan edukasi, sebelum wafat, Pak Singgih mempunyai sebuah cita-cita.
2: Ingin mengumpulkan cucu-cucunya di satu tempat tinggal yang tidak di kota. Pernah terakhir menjelang sakit itu beliau pernah bilang sama saya, seandainya bisa, beliau itu pengen hidup di desa dengan lahan yang cukup luas, anak-anaknya bisa berkumpul. Itu saya anggap mungkin kerinduan beliau pada masa-masa saat kami masih kecil-kecil gitu ya. Itu yang selalu dibicarakan pada saya. Allah mo asih aseng putranya, Allah mo asih asih meringwang.
0: Insan edukasi, lalu bagaimanakah masyarakat Jogja mengenal sosok Pak Singgih Hati Mintardjo itu?
3: Nggih, tau maca Hati Mintardjo sok nika karangane Mas Junat napa nika nggih to. Kek jaman kula lenggahan koran nika menis sing kula waca mesine karangan Hati Mintardjo.
4: Ya pengarang terkenal itu.
0: Insan edukasi, hingga di sini program kita kali ini. Sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
5: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau hingga kilas utama daerah hari ini. BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim di wilayah Sumatera Utara Selasa 7 Juli 2026. Masyarakat diminta mewaspadai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Perkirawan BMKG wilayah 1 Medan Endah Paramita menjelaskan bahwa wilayah yang paling rawan terdampak meliputi kawasan pegunungan, lereng timur, pantai barat, hingga lereng barat Sumatera Utara. Berdasarkan data BMKG, berikut adalah rincian perakiraan cuaca di berbagai wilayah Sumatera Utara untuk periode Selasa 7 Juli 2026. Waktu pagi hari, rata-rata berawan potensi hujan ringan hingga lebat disertai petir atau angin kencang di wilayah Mandailing Natal. Siang hingga sore hari berawan dengan potensi hujan ringan di Labuhan Batu, Asahan, Padang Lawas Utara, Simalungun, Tapanuli Selatan, Labuhan Batu Utara, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, dan Padang Lawas. Malam hari, hujan intensitas sedang merata di hampir seluruh wilayah, terutama Medan, Deli Serdang, dan Langkat. Dini hari, hujan ringan di Medan, Tebing Tinggi, Asahan, Batubara, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, dan Langkat. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Media Indonesia. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau hingga kilas utama daerah hari ini. BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim di wilayah Sumatera Utara Selasa 7 Juli 2026. Masyarakat diminta mewaspadai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Perkirawan BMKG wilayah 1 Medan Endah Paramita menjelaskan bahwa wilayah yang paling rawan terdampak meliputi kawasan pegunungan, lereng timur, pantai barat, hingga lereng barat Sumatera Utara. Berdasarkan data BMKG, berikut adalah rincian perakiraan cuaca di berbagai wilayah Sumatera Utara untuk periode Selasa 7 Juli 2026. Waktu pagi hari, rata-rata berawan potensi hujan ringan hingga lebat disertai petir atau angin kencang di wilayah Mandailing Nata. Siang hingga sore hari berawan dengan potensi hujan ringan di Labuhan Batu, Asahan, Padang Lawas Utara, Simalungun, Tapanuli Selatan, Labuan Batu Utara, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, dan Padang Lawas. Malam hari, hujan intensitas sedang merata di hampir seluruh wilayah, terutama Medan, Deli Serdang, dan Langkat. Dini hari, hujan ringan di Medan, Tebing Tinggi, Asahan, Batubara, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, dan Langkat. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Media Indonesia. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Rau semua dimanapun berada. Dia kembali menyapa ruang dengar rekan Rau di malam hari ini ya. Dan seperti biasa kita sudah masuk ke program Naik Widas. Dan di program ini Lia akan menyajikan beberapa lagu dan juga info-info yang menarik seputar lifestyle yang akan menambah pengetahuan kamu. Jadi selamat mendengarkan lagu-lagu yang sudah Lia playlist ini. Jangan kemana-mana, tetapi 105 RFM Your Lifestyle.

Rekan Rao, ini dia 7 manfaat daun sirih bagi wanita yang sayang untuk dilewatkan. Manfaat daun sirih bagi wanita yang paling terkenal adalah menjaga kesehatan organ intim. Padahal masih banyak manfaat lain, mulai dari mencerahkan kulit hingga mempercepat penyembuhan luka pasca persalinan. Daun sirih adalah tanaman herbal yang telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional. Tanaman ini dapat dikenali dari daunnya yang berwarna hijau mengilap dan berbentuk hati. Selain itu, daun sirih juga memiliki aroma khas yang menjadi makin tajam jika direbus atau dihaluskan. Berbagai manfaat daun sirih bagi wanita berasal dari kemampuan daun ini untuk membunuh bakteri dan jamur penyebab berbagai masalah.

0: konsultasi terlebih dahulu dengan dokter untuk memastikan efektivitas dan keamanannya untuk kondisi kamu.
1: Let's get it started. 105 FM.

0: Millie de Scudery, seorang penulis wanita terkenal dari Perancis yang hidup di abad 17, pernah mengatakan, "Rasa hormat tidak selalu membawa kepada persahabatan, tetapi persahabatan tidak akan ada tanpa rasa hormat." Ini merupakan salah satu hal yang membuat persahabatan lebih daripada rasa cinta.
1: Insan edukasi, persahabatan tidak pernah lahir begitu saja dari sebuah kesepakatan, tapi lahir dari intensitas, kebiasaan, dan usaha keras untuk mempertahankannya. Apa yang kita alami demi seorang sahabat kadang-kadang melelahkan dan menjengkelkan, tetapi itulah yang membuat persahabatan mempunyai nilai yang begitu indah. Persahabatan sering menyuguhkan beberapa cobaan, tetapi persahabatan sejati bisa mengatasi cobaan itu, bahkan bertumbuh bersama karenanya. Persahabatan tidak terjalin secara otomatis, tetapi membutuhkan proses yang panjang, seperti besi menajamkan besi. Persahabatan sering diwarnai dengan berbagai pengalaman suka maupun duka. Seorang sahabat tidak akan menyembunyikan kesalahan untuk menghindari perselisihan. Justru karena kasihnya, ia memberanikan diri menegur apa adanya. Sahabat tidak pernah membungkus pukulan dengan ciuman. Proses dari teman menjadi sahabat membutuhkan usaha pemeliharaan dari kesetiaan. Semua orang pasti membutuhkan sahabat sejati, namun tidak semua orang berhasil mendapatkannya. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda menghormati sahabat Anda?

0: Demikian Kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.
1: Hey, si Dimpuan.

Rekan Rao, gaya hidup minimalis kian populer di kalangan Gen Z. Menurut survei terbaru, kini banyak anak muda memprioritaskan kualitas dibandingkan kuantitas saat belanja, serta mengurangi membeli barang pribadi demi keseimbangan finansial dan emosional. Berdasarkan studi dari Deloitte Global 2024 Gen Z and Millennial Survey, banyak Gen Z yang menunjukkan minat besar terhadap hidup minimalis. Hal ini didorong oleh keinginan untuk mengurangi stres, mendukung keberlanjutan, dan mengelola keuangan dengan lebih baik. Selain itu, penelitian oleh Global Web Index mencatat banyak Gen Z memilih minimalisme sebagai bagian dari usaha untuk menciptakan keseimbangan antara kesehatan mental dan tuntutan kehidupan modern. Minimalisme berakar pada filosofi hidup sederhana yang mulai dikenal luas pada tahun 2010-an. Dengan inspirasi dari budaya Jepang, seperti Marie Kondo Method, tren ini menekankan fokus pada kebutuhan esensial, mengurangi konsumsi berlebihan, dan menata hidup lebih rapi. Esensi dari gaya hidup minimalis adalah membuat pilihan secara sadar untuk menyederhanakan hidup kita dan fokus pada hal yang benar-benar penting. Untuk kamu yang ingin mencoba hidup minimalis, bisa mencoba langkah berikut ini. 1. Rapikan ruangan. 2. Lemari atau less is more. 3. Digital detox. 4. Pentingkan kualitas dibandingkan kuantitas. Dan yang kelima, pakai barang selama mungkin. Nah, rekan Rao, itu dia ya tren gaya hidup minimalis yang jadi pilihan Gen Z.

0: I listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Rekan Rao, sakit kepala adalah penyakit umum yang sering terjadi. Kamu bisa merasakan sakit kepala di salah satu, seperti sebelah kiri atau kanan, ataupun kedua sisi kepala kamu. Sakit kepala bisa datang secara perlahan atau tiba-tiba. Terkadang rasa sakit menjalar ke leher, gigi, atau di belakang mata. Umumnya sakit kepala dapat diobati dengan obat-obatan. Nyeri biasanya akan mereda dalam beberapa jam dan tidak perlu dikhawatirkan. Tetapi jika rasa sakit yang hebat pada satu sisi kepala kamu atau rasa sakit tidak kunjung hilang, kamu patut waspada. Ini bisa menjadi tanda adanya penyakit yang lebih serius. Apa sih penyebab sakit kepala sebelah kiri? Penyebab sakit kepala sebelah kiri disebabkan dari faktor gaya hidup seperti melewatkan makan hingga mengonsumsi obat secara berlebihan. Nah, rekan Rao, berikut ini beberapa faktor dari gaya hidup yang bisa memicu sakit kepala sebelah kiri. 1. Alkohol. 2. Melewatkan makan. 3. Stres. 4. Makanan. 5. Kurang tidur. 6. Infeksi dan alergi. Dan yang 7. Pengobatan berlebihan. Nah, rekan Rao, itu dia ya beberapa faktor yang menyebabkan kepala kita bisa menjadi sakit. Semoga informasi yang sudah Lia sampaikan ini bisa untuk tetap menjaga kesehatan ya.

0: Rekan Rao, penelitian yang diterbitkan di Proceedings of the National Academy of Science pada Juni 2025 menunjukkan berkaitan dengan tingkat aktivitas fisik keesokan harinya. Para peneliti menganalisis kebiasaan tidur dan pergerakan 20.000 orang dewasa yang aktif secara fisik menggunakan pelacak aktivitas yang disebut WOOP selama setahun dalam penelitian tersebut. Menurut siaran Health pada Jumat, hasil analisis para peneliti menunjukkan kaitan antara tidur lebih awal dan aktivitas fisik yang lebih banyak keesokan harinya. Mereka yang mulai tidur sekitar pukul 21.00 melakukan aktivitas sedang hingga berat sekitar 15 menit lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang tidur pukul 23.00 dan 30 menit lebih banyak daripada mereka yang tidur pukul 1.00. Peningkatan aktivitas terbesar terlihat ketika peserta tidur 1,5 jam hingga 3 jam lebih awal dari waktu tidur malam normal tanpa mengubah durasi tidur mereka. Menariknya, peserta yang rata-rata tidur kurang dari 7 jam mencatat 17 hingga 30 menit tambahan gerakan umum dan 10 hingga 31 menit lebih banyak aktivitas sedang hingga berat dibandingkan dengan mereka yang rata-rata tidur 7 jam. Sebaliknya, tidur lebih dari 7 jam atau lebih banyak tidur dari biasanya dikaitkan dengan tingkat aktivitas fisik yang lebih rendah keesokan harinya. Salah satu penulis hasil studi peneliti di Sekolah Ilmu Psikologi Universitas Monash Jos Leota, PhD, menjelaskan bagaimana tidur lebih awal dan kurang tidur dapat mendorong lebih banyak beraktivitas fisik keesokan harinya. Meskipun studi baru menunjukkan tidur kurang dari 7 jam dapat mendorong lebih banyak aktivitas fisik keesokan harinya, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat merekomendasikan orang dewasa tidur malam setidaknya selama 7 jam. Alih-alih mengurangi waktu tidur secara teratur hanya untuk menambah waktu bergerak, penulis studi menyarankan penggeseran waktu tidur malam menjadi lebih awal untuk memperbanyak waktu beraktivitas. Nah, rekan Rao, itu dia ya, pola tidur malam mempengaruhi tingkat aktivitas fisik kita keesokan harinya.
1: Let's get it started. 105 FM.

Usai sudah kebersamaan kita di malam hari ini, tentunya nantikan kembali acara Naik Widas di malam-malam berikutnya. Sampai jumpa dan selamat tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: demi pena dan apa yang mereka tuliskan.
1: Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun.
0: Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila.
1: Wa inna laka la ajran ghayra mamnun.
0: Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar, yang tidak putus-putusnya.
1: Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim.
0: Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.
1: Fasatubsiru wa yubsirun.
0: Maka kelak engkau akan melihat, dan mereka, orang-orang kafir pun akan melihat.
1: Biayyikumul maftun.
0: Siapa di antara kamu yang gila?

0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk.
1: فَلَا تُطَعِ الْمُكَذِّبِينَ
0: Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah.
1: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ
0: Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula.
1: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ
0: Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina.
1: هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ
0: Suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah.
1: مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ
0: Yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas, dan banyak dosa.
1: عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ
0: Yang bertabiat kasar. Selain itu juga, terkenal kejahatannya.
1: أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ
0: Karena dia kaya dan banyak anak.
1: Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin
0: Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, Ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu.
1: Sanasimuhu 'alal khurtum
0: Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya.

0: Sungguh, kami telah menguji mereka orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari.
1: وَلَا يَسْتَثْنُونَ
0: Tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan, insya Allah.

0: Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu pada pagi hari, mereka saling memanggil.
1: Anirdu ala harfikum in kuntum sarimin.
0: Pergilah pagi-pagi ke kebunmu, jika kamu hendak memetik hasil.
1: Fantalaqu wa hum yatakhafatun.
0: Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik.
1: Alla yadkhulannaha al-yawma 'alaykum miskin.
0: Pada hari ini, jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu.
1: Wa ghadaw 'ala hardin qadirin.
0: Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya.

0: Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sungguh, kita ini benar-benar orang-orang yang sesat.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kita tidak memperoleh apapun.
1: Qala awsathuhum alam aqul lakum laula tusabbihun.
0: Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu?

0: Mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim."
1: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ.
0: Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan.
1: قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ.
0: Mereka berkata, "Celaka kita. Sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas."

0: Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sungguh, kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.
1: Kadzalikal 'adzab wa la'dzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun.
0: Seperti itulah azab di dunia. Dan sungguh, azab akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui.
1: Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im.
0: Sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya.
1: أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ.
0: Apakah patut kami memperlakukan orang-orang Islam itu seperti orang-orang yang berdosa, orang kafir?
1: مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ.
0: Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan?
1: أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ.
0: Atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajari?
1: إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ.
0: Sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya.

0: Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat, bahwa kamu dapat mengambil keputusan sekehendakmu.
1: Salhum ayyuhum bidzalika za'im.
0: Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?

Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Kalau begitu, hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka orang-orang yang benar.

Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan, dan mereka diseru untuk bersujud. Maka mereka tidak mampu.

Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Dan sungguh, dahulu di dunia, mereka telah diseru untuk bersujud waktu mereka sehat, tetapi mereka tidak melakukan.

0: maka serahkanlah kepadaku urusannya. Dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran, kelak akan kami hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui.
1: Wa umli lahum inna kaydi matin.
0: Dan aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Sungguh, rencanaku sangat teguh.
1: Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun.
0: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang?
1: Am 'indahumul ghaibu fahum yaktubun.
0: Ataukah mereka mengetahui yang gaib, lalu mereka menuliskannya?

Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan, ketika dia berdoa dengan hati sedih.

0: Sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela.
1: Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin.
0: Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang yang saleh.

0: Dan sungguh, orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata, "Dia Muhammad itu benar-benar orang gila."
1: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
2: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

apa amalan Nabi sampai Allah berkenan memudahkan urusannya, enggak usah capek. Apa amalannya? Ternyata salah satunya, bukankah Nabi orang yang paling kuat tahajudnya? Bukankah Nabi orang yang sampai bengkak-bengkak dalam rakaat terutamanya? Nanti saya bahas ketika sampai pada caranya. Dan ayat ini turun, Quran Surah 17 ayat 79-80 ini, bukankah ayat itu diturunkan untuk mengisahkan peristiwa ditolongnya Nabi dalam pengepungan pada saat itu oleh 100 pemuda. Pasukan khusus pada saat itu. Kalau dulu itu misal seperti itu 100 orang. Pedang terhunus, jangankan manusia. Kata sejarawan mengatakan, ini hewan lewat ketahuan. Dan Nabi SAW dikepung di dalam rumah itu. Jadi ini ada rumah, kediaman, di dalamnya ada 3 orang, Rasulullah SAW, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dua-duanya orang terkasih Nabi. Dan tidak boleh memisahkan satu di antara keduanya. Karena dua-duanya dipuji Nabi, punya kemuliaan tingkat tinggi luar biasa. Abu Bakar, apa dibandingkan dengan kita? Hei orang-orang yang seringkali mencela Abu Bakar, apa faedah Anda di hadapan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu? Beliau itu menantu Nabi, maaf, mertua Nabi, sahabat Nabi, dipilih oleh Nabi menemani Nabi ke Madinah. Kalau bukan orang biasa, itu mustahil dipilih Nabi. Aktivitas yang ditunaikan setelah tidur itu disebut dengan hajada dalam bahasa Arab. Ha besar, jim dal. Sudah? Ha jim dal. Kalau Anda ingin berusaha bangun setelah Anda tidur itu, misal, saya mau beraktivitas di malam hari, saya berikhtiar untuk bangun, saya usahakan serius, harus bangun, harus bangun. Saya pasang alarm, saya siapkan baik-baik. Maka usaha untuk mewujudkan sesuatu dengan serius, tambah tak di awal kata dasarnya, tak. Sudah? Harakatnya fathah. Setiap penambahan, selalu umumnya harakatnya fathah, tak. Kemudian motivasi saya berlipat, saya mesti bangun nih, saya nggak boleh telat, motivasi berkali lipat. Tambah, ayo tambah, tambah, double, beda dari biasanya. Double dalam bahasa Arab disebut dengan tashdid namanya, tashdid. Tambahkan tashdid sebelum huruf akhirnya. Ini huruf akhir dal, saya tambahkan sebelum huruf akhirnya, jim, pakai tashdid. Tahajjud. Sifatnya, ganti fathah sebelum akhir dengan dhamma. Kalau dhamma apa harakatnya, A atau I? Saya cek dulu. Kalau fathah apa? A. Kalau kasrah? I. Kalau dhamma? Ingat ya, nanti setiap harakat itu penting dalam bahasa Arab. Kalau Bapak Ibu belajar filologi di bahasa Arab, itu setiap harakat ada maknanya. Saya kasih contoh cepat Ibu ya. Kalau Ibu misalnya ingin berbicara kasrah, ini harakat menunjuk pada perempuan umumnya. Tipis, kecil. I. Makanya kalau laki-laki fathah A, anta perempuan I, anti. Laki-laki jazakallah khair, kak, perempuan I, jazakillah khair, I. Ingat Bu ya, jazaki untuk perempuan. Setiap yang ada I, itu perempuan. A, laki-laki. Jangan lagi terjadi setelah saya mengajar selesai, datang sekolahan ibu mengatakan, Ustadz terima kasih, materinya bagus. Jazakillah khair, I. Saya masih pakai peci. Nah ya, nah itu. Jadi kalau paham itu semua, mudah mengaplikasikannya. Bapak pulang malam-malam dari sini, sholat sendirian dikir. Begitu pulang jam 3 malam-malam. Di situ ada misalnya pas di tengah jalan, ada suara. Gak usah panik, kasroh ya. Udah. Nah sini. Kalau ingin dirubah jadi sifat, dengan kesungguhan, ganti harakatnya jadi dhamma. Tahajjud. Tahajjud. Dah, lihat sini, lihat. Fokus ya. Salat yang ditunaikan di waktu malam diawali dengan tidur. Aktivitas yang ditunaikan di waktu malam setelah tidur disebut dengan hanjada. Kalau serius direncanakan, tambah ta di depannya, tahanjada. Kalau motivasinya berlipat, tambah tasdid di atas huruf sebelum akhirnya. Jadi tahanjad. Paham? Baik, fokus. Sifat kesungguhannya disebut dengan tahajjud. Pakai tasydid, harakatnya diganti jadi dhamma. Saya kembalikan ke sini. Fokus lihat baik-baik, saya kembalikan. Salatnya siang atau malam? Malam disebut apa tadi? Malamnya sepenuh malam atau sebagian malam? Sebagiannya sebelum tidur, setelah tidur? Setelah. Kalau ingin mengatakan sebagian malam, bahasa cepatnya tambah min sebelum kata lailnya. Min, minal lail. Paham?
Kalau lail sepenuh malam, kalau minal lail sebagian malam. Sekarang buka Quran surah ke-17 ayat 79, paling kiri sebelah atas. Saya ingin Anda paham dulu ini, setelah itu kita baca Qurannya. Nanti ada cara berbeda saat kita membaca Quran. Lihat sini. Sudah ditemukan? Paling kiri sebelah atas, Quran surah 17 ayat 79. Saya sarankan dalam setiap kajian, Anda siapkan mushaf ya, supaya kita agak nyambung. Wa minal laili fatahajjad bih. Ada? Lihat, wa minal lail, ada minnya. Masih ingat tadi, kalau min itu sepenuh atau sebagian? Ah, sekarang perhatikan cara mengartikannya. Wa minal lail, kata Allah, dan dari sebagian malam itu. Saya enggak tuntut Anda mengerjakan sepenuh malam, kata Allah, enggak usah, sebagian malam aja. Silakan kamu istirahat dulu, tidur dengan nyaman dulu, lalu fatahajjad bi. Fa lalu, ingat, Allah tidak mengatakan hajat, fahajat, bukan, tapi pakai ta. Ta ketika menggunakan ta, masih ingat tadi, ta menunjuk pada suatu rencana yang serius, dengan persiapan yang baik, dengan usaha yang baik. Alhamdulillah. Perhatikan. Fatahajjad bi, tahajjad. Maka rencanakanlah, siapkanlah dengan serius untuk bangun di sebagian malam itu. Jadi kalau Anda ingin tunaikan tahajud, kata Quran, jangan cuma sekedar bangun. Kalau cuma bangun, jangankan Anda, orang nonton bola pun bangun dia. Coba silakan, yang paling serius. Orang mau nonton bola aja begitu serius. Malam nih, malam, MU ketemu Sevilla nih. Oh, ah, siapin. Jamnya jam berapa? Jam 2:30 waktu Indonesia. Pasang alarm sampai 3 kali, Pak. 3 kali, dari 1:30. 1:30, 1:30, 1:45, jam 2. Alarm pertama, matikan alarm kedua. Alarm kedua, matikan alarm ketiga. Itu untuk nonton bola. Hasilnya 0-0. Dan saya nggak nonton, nggak ada kerjaan. Ya. Fokus lihat sini, lihat. Jadi ada orang yang untuk aktivitas dunia saja, dia begitu serius. Makanya Allah tantang kita, hey kamu, kenapa untuk mengejar akhirat kamu tidak serius? Kenapa cuma sekedar bangun? Kalau pengen tahajud, kamu siap-siap dulu. Rencanakan jam berapa mau bangun. Tadi, ibu mau sholat jam berapa contoh? Jam berapa mau sholat? Halo? 2:30. Jam berapa? 2:30. 2:30. Kalau Anda mau sholat jam 2:30, berarti kan mustahil bangunnya jam 2:30. Sholatnya jam 2:30, pasti bangunnya sebelum 2:30. Jam berapa bangunnya? Belum tentu. Kan Anda harus melalui 5 fase tadi. Saat bangun, duduk dulu. Ingat, tanpa disadari, duduk dari bangun malam itu beda dengan duduk biasa. Anda mungkin cuma begini, tapi begitu melihat jam, sudah 30 menit tuh. Kalau nggak percaya, silahkan bangun malam, duduk dulu begini. Begitu duduk, lihat jam, 2:30. Belum yang kedua, hilangkan bekas ngantuk. Belum yang ketiga, 10 ayat terakhir Ali Imran. Kalau hafal, kalau enggak cari mushaf dulu kan? Silahkan cek. 4, belum berdoa. 5, belum wudu. Apa dari situ langsung wudu? Kan pergi kamar mandi dulu. Kamar mandi baca doa dulu. Wudu dengan sempurna. Gosok gigi dulu. Balik lagi, pakai pakaian. Berapa waktu yang dibutuhkan? Halo? Halo?

6 jam. Ada yang lain? 6 jam, baik. 1.30 kurangin 6 berapa? Ayo berapa? Jam 8. Ya? Jam 8 ya. Ah, berarti begitu selesai Isya langsung tidur tuh. Lihat Isya tadi kan selesai jam 20 kan? Kalau Anda ingin bangun jam 1.50 artinya jam 8 Anda jangan kerjakan apa-apa lagi. Jelas ya? Ingat, ingat baik-baik. Kalau Anda punya kebiasaan tidur 6 jam, jadi tidur 4 jam, berarti 2 jam nanti di siang akan menuntut Anda untuk beristirahat. Karena metabolisme tubuh kita akan menyesuaikan, menuntut kita untuk meminta waktu itu. Karena itu kita harus konsisten. Kebiasaan Anda tidur berapa jam? 6 jam. Saya mau bangun jam 1.50 untuk sholat jam 2.30. Artinya, kurangi 6 jam di situ, ba'da isya selesai kemudian langsung istirahat pada waktu yang ditentukan. Jelas? Baik, fokus. Sholat tahajud paling lama berapa menit? Nanti kita akan lihat saat masuk caranya ya. Jangan-jangan sholat jam 2.30 selesai jam 3 gitu ya. Masya Allah, tidur lagi, bangun jam 6. Ini jadi masalah. Ah, sekarang belum selesai, ingat belum selesai. Kita sampai tuntas. Kita sampai tuntas. Kalau mau belajar bahasa Quran, setiap harakatnya bisa punya makna. Sekarang lihat. Fokus, fokus. Lihat sini. Ta-nya sudah selesai. Ta, rencanakan, siapkan. Tasdidnya apa? Tadi masih ingat tasdid artinya apa? Motivasi berlipat. Nah, ini bahasa Quran yang sangat indah. Secara psikologi bisa dijelaskan dengan baik. Kalau kita ingin semangat mengerjakan sesuatu, kita mesti punya motivasi. Sama Bapak Ibu kalau nggak punya motivasi ke sini, siapa yang mau datang ke sini? Apa yang bisa memaksa Anda mengalahkan tidur siang dibandingkan datang ke sini? Kadang-kadang sampai datang-datang, kantuk juga ditahan-tahan. Yang penting bisa hadir, apa motivasinya? Sama malam juga begitu kata Quran, kalau Anda tidak punya motivasi menunaikan ibadah, nggak ada semangat bisa datang dengan baik. Maka dari itu ketika Allah menghadirkan tasydid, fatahajjad, ada tasydidnya di sini, maka dihadirkanlah kemudian motivasi pada kita. Ayat selanjutnya, teruskan ayatnya. Saya agak percepat. Orang yang merencanakan tahajud dan dia tunaikan dengan sempurna, selain mendapatkan keutamaan yang tadi saya jelaskan, ditambah oleh Allah dengan 4 keutamaan lain. Allah berikan 4 keutamaan pada orang yang tahajud yang tidak diberikan pada yang tidak tahajud. Jadi kalau Anda sholat fardu yang 5 waktu, khusyuk sholatnya, sampai menangis, sampai khusyuk luar biasa, tapi Anda tidak tahajud, Anda tetap tidak akan mendapatkan 4 kemuliaan ini. 1. Saya pindahkan sini. Apa motivasi yang bisa membuat kita kuat menunaikannya? 1. Asa ayyaba'faka rabbuka maqaman mahmuda. Teruskan ayatnya. Jadi Quran surat 17 ayat 79 sampai dengan 80. Teruskan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ayo di antara sebagian malam jangan semuanya, kamu tidur dulu, istirahat dulu. Dan rencanakan yang serius, hadirkan motivasi untuk menunaikan salat di malam hari, tahajud. Itu memang cuma nafilah kata Quran, tambahan, hukumnya sunnah. Tapi lihat, 1. Walaupun cuma nafilah hukumnya sunnah, asa an yab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang konsisten menunaikan ibadah ini, maka Allah akan berkenan mengangkat derajat atau aktivitasnya di tempat yang terbaik. Singkatnya, orang yang rajin tahajud akan diangkat derajatnya oleh Allah dengan menempatkannya di karir terbaik dalam aktivitas kehidupannya. Karir terbaik. Jadi ada maqaman mahmuda, itu berbeda. Kalau maqam, itu sifatnya umum. Ya. Nilai kebaikannya bisa dipandang mulia, tapi juga bisa dipandang dipersoalkan oleh orang lain. Misal, Bapak naik posisi. Misalnya ada promosi jabatan jadi direktur. Naik ya, karirnya naik. Berarti dapat maqam tuh, dapat kedudukan. Apakah kedudukan yang dititipkan oleh Allah pada Anda bisa otomatis membuat orang lain senang? Belum tentu. Kok dia yang diangkat ya? Padahal dia baru masuk kemarin. Dia junior saya dan sebagainya. Nah, itu maqam. Tapi ada yang kedua. Begitu orang ini diangkat, semua mengatakan memang dia yang layak untuk mendapatinya. Dia yang layak. Sulit bagi orang mempersoalkannya. Mau cari celah, gak bisa. Karena semuanya sudah menutup celah-celah keburukannya. Bagus tuh. Nah, itu yang disebut dengan maqam mahmudah. Susah, mau dihapus aja susah, mau dibolak-balik.

papan tulisnya enggak bisa tuh, ya. Pas di situ. Misal itu maqaman mahmuda. Enggak apa-apa. Sudah? Baik, jadi orang yang rajin tahajud, ini nasihat saya. Orang yang rajin tahajud ditunaikan dengan benar, maka hal pertama yang Allah anugerahkan kepada kita, apapun aktivitasnya, Allah akan tempatkan di tempat yang terbaik dalam kehidupannya. Misal, kalau Anda misalnya pengusaha atau berbisnis atau apapun dalam kehidupan, termasuk ibu misalnya beraktivitas, maka Allah akan tempatkan di tempat terbaik menurut Allah, bukan menurut manusia. Kalau menurut manusia begini, posisi yang terbaik, manajer atau direktur? Bu, oh ibu langsung direktur ini ya, baik. Direktur, alhamdulillah. Sekarang pilih mana bu? Direktur gajinya misalnya, taruhlah 200 juta sebulan. Tapi maaf, kesulitannya meningkat. Sulit sholat, banyak rapat, ya kemudian mohon maaf aktivitasnya jadi melebar, ya aktivitas bahkan dekat dengan maksiat. Kalau dulu misalnya, ya mohon maaf ya, mainnya tenis, sekarang sudah golf, ya yang dilihat sudah lain, yang dipukul sudah lain, yang namanya sudah lain. Kalau dulu yang ngantar-ngantar bawa mapnya laki-laki, sekarang direktur, sekretarisnya perempuan, misal. Atau manajer, gajinya beda sedikit lah, 100 juta misalnya. Sholatnya enak, nyaman. Jumatan juga nyaman, masih bisa ikut tausiah. Aktivitas bisa menghindar dari banyaknya maksiat. Ibu pilih mana sekarang, manajer atau direktur? Ah, sudah. Baik, ganti lagi ibu, ganti supaya paham betul. Manajer dengan pegawai biasa. Manager levelnya gaji 100 juta. Masya Allah. Tapi sholat susah. Jumatan susah. Pengajian susah. Baik. Peluang maksiatnya tinggi. Gaulnya sudah mulai meningkat. Pegawai biasa turunkan. Gaji cuma 1 juta. Sholatnya enak. Nyaman. Jumatan bisa. Taklim lancar. Maksiat tertinggalkan. Ah, ibu pilih mana? Manager 100 juta. Potensi maksiat tinggi. Pegawai biasa 1 juta dekat dengan Allah. Ayo. Dia pilih yang ketiga Pak, manajer tapi dekat dengan Allah katanya. Nah kadang begini Pak, kadang-kadang dalam kehidupan itu seperti itu. Ada yang levelnya ingin tinggi, kata Allah kamu jangan di sini. Kalau kamu naik ke sini, kamu cuma keinginan, tapi ke depan kamu tidak tahu apa yang terjadi. Jabatan ini banyak diincar, tapi peluang keburukannya banyak. Banyak proyek yang tidak jelas. Di pergaulannya akan banyak maksiatnya. Kamu akan tertinggal banyak ibadahnya. Maka Allah tempatkan Anda. Bahasa orang lain cuma wakil. Tapi wakil itu dunia dicukupkan, akhirat enak, keadaan nyaman. Bukan berarti enggak sampai level tertingginya, bukan. Tapi Allah memberikan karir terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan maqam mahmuda. Paham ya? Baik. Saya pernah berikan ini nasihat ini pada seseorang dan luar biasa, Pak, karirnya cukup bagus dan hebatnya setiap kali akan promosi jabatan, orang keluarkan biaya ini itu, masuk ke DPR, kemudian diuji lagi, keluar biaya ini itu. Orang ini tidak. Enggak pernah mengeluarkan uang spesial pun. Walaupun kedudukannya tinggi, tapi enggak pernah mencapai level yang tertinggi. Direktur utamanya tidak. Wakil direktur, wakil direktur, wakil direktur. Tapi alhamdulillah, nikmat juga, kerjaan nyaman, ya, dan ditunaikan ibadah dengan baik. Paham ya? Masya Allah. Ya kalau bisa direktur dengan tahajudnya itu lebih bagus kan? Dua. Itu baru satu. Oh sebentar, sebelum kedua, saya lihat juga teman-teman yang mahasiswa, saya pernah praktekkan ayat ini saat sedang belajar. Itu Masya Allah itu ya, ada perbedaan. Saran saya, kalau Anda masih belajar, juga kita beraktivitas, tolong jangan tinggalkan tahajud, akan ada bedanya. Semua orang-orang pintar, orang-orang hebat, termasuk tokoh-tokoh kita, ya mohon maaf, pendahulu-pendahulu kita, orang-orang hebat, luar biasa, pendiri negeri ini, itu demi Allah saya katakan, mereka hampir tidak pernah meninggalkan tahajud. Anda kenal Jenderal Sudirman? Kenal di mana? Luar biasa. Itu Masya Allah. Ya, beliau ketahanan hidupnya luar biasa, bergelirnya, sebagian dari tubuhnya, bagian organ pentingnya sudah hilang. Tapi tahukah Anda, kalau beliau senantiasa berzikir di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bangun malam menunaikan ibadah, berdoa dengan baik dan sebagainya, bagaimana anugerah Allah kepada beliau? Kiai Haji Agus Salim menguasai berapa bahasa, diplomat paling ulung, beliau menjaga syariat, bagaimana bangun malamnya? Silahkan cek. Para pendahulu kita luar biasa. Saya tidak mengambil contoh di luar supaya menghidupkan kebiasaan di bangsa kita. Sekarang kita butuh orang baik. Yang pintar sudah banyak. Berapa banyak ahli hukum yang dihukum? Banyak. Berapa banyak ahli ekonomi yang belum bisa mengangkat ya kehebatan ekonomi kita? Yang kita butuhkan sekarang orang pintar yang mulia, yang baik. Maka kita ambil contoh orang dulu untuk kita hidupkan di masa kini. Anda kalau tidak percaya silakan cek menteri-menteri di awal masa-masa Indonesia. Bagaimana mereka tawadhu-nya? Bagaimana mereka hidup dengan bersahajanya? Siapa Bung Hatta? Anda
cari lagi bagaimana beliau begitu jujurnya sampai ditanamkan pada putrinya. Ketika menerima kertas akan nulis surat, kata bapaknya, ini kertasnya kertas siapa? Kertas dari KBRI saya pinjam. Jangan gunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Anda bisa bayangkan, putrinya mau menulis surat kepada bapaknya menggunakan kertas untuk kertas negara. Di KBRI dia mau pinjam. Kata bapaknya, jangan gunakan kertas negara untuk kepentingan pribadi. Anda bisa bayangkan. Anda kenal M. Nasir, Perdana Menteri pada saat itu. Bagaimana hidupnya diabdikan untuk bangsa. Levelnya luar biasa. Qurannya, hadisnya, prakteknya sampai dihormati di Timur Tengah. Hanya cukup kalimatnya bisa menggerakkan Timur Tengah pada saat itu. M. Nasir. Tahukah Anda setelah selesai jabatannya cuma sepeda yang ditenteng di tangannya. Dan tidak memiliki rumah pada saat itu. Itulah yang kita butuhkan saat ini. Makanya bangsa kita terangkat mulia. Dan saya punya keinginan kita berubah jadi baik. Ketika kita baik, semua akan terangkat dalam kebaikan. Itu poinnya. Dua. Waqur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Dan katakan Muhammad, rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, mohon bimbing aku mengawali pekerjaan dengan baik. Satu, mendapatkan karir terbaik. Saya terjemahkan pakai terjemah balaghah ya, bukan terjemah biasa. Ya, kalau terjemah biasa mungkin bisa beda kelihatannya. Saya terjemahkan pakai terjemah ilmunya, pakai balaghahnya. Kedua, mendapat bimbingan Allah. Bimbingan Allah. Bapak kerja dibimbing pimpinan, mudah pekerjaan. Siapa yang tidak mudah dibimbing Allah Subhanahu wa taala? Dan lihat bedanya ya. Jadi kalau Allah bimbing seorang hamba, bimbingan itu disebut dengan hudan namanya, hudan. Ada yang sifatnya meningkatkan keimanan, jadi iman semakin kuat. Punya kecenderungan untuk mendekat pada Allah. Contohnya Quran surah ke-18 ayat ke-13 untuk para pemuda. Ada pemuda yang dibimbing Allah meningkat keimanannya, disebut dengan ashabul kahf. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Ya, ada pemuda yang keimanannya bertambah karena mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ada kedua, hudan di situ adalah bimbingan untuk meningkatkan ibadah. Ya, ada perubahan dalam hidup, seakan-akan sekarang ingin rajin ibadah. Dulu cuma salat fardu sendirian, sekarang pengen berjamaah, pengennya di masjid. Dulu jarang baca Al-Qur'an, sekarang pengen baca Qur'an, bahkan pengen menghafal, pengen sedekah, pengen puasa sunnah. Itu juga hudan yang kedua. Dalilnya di Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-5-nya. Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil. Ketika hudan disebutkan pada muttaqin, apa bentuknya? Peningkatan amal saleh. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunash shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya ayat. Ada hudan yang ketiga, ini yang paling dahsyat. Bimbingan Allah dalam semua level kehidupan. Bahkan bimbingannya nempel begini. Perhatikan sini. Ini apa? Mic. Spidolnya di mana? Di atas mic. Sekarang spidolnya di mana? Di atas mic. Dua-duanya di atas. Perbedaannya apa? Menempel dengan tidak. Kalau seperti ini, kita katakan dalam bahasa Al-Qalam, fawqa mikrofon, fawqa mukabbirus shawt. Spidol berada di atas mikrofon. Tapi kalau kita katakan begini, kalimatnya berubah. Al-Qalam ala mikrofon. Ala. Spidol berada di atas, nempel dengan mikrofon. Perhatikan, kalau saya taruh di atas begini menggantung, mikrofonnya saya geserkan begini, tetap ininya menggantung kan? Menggantung, menggantung, menggantung. Kalau saya terpisah jauh berarti sudah terpisah dari sini kan? Lihat sini, ini di atas, saya geser sini, ini masih di atas. Saya geser sini, masih di atas. Tapi kalau saya geser begini, sudah terpisah. Tapi kalau begini, mau digeser kemanapun, ikut dia. Ada orang-orang yang menempel dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nempel. Di kemanapun dia berada, bimbingan Allah menyertai dalam kehidupan. Ala. Bimbingan disebut hudan, pedoman. Yang menempel disebut dengan ala. Quran surah kedua, ayat yang kelima. Paling kiri sebelah bawah. Ulaika ala hudan. Bukan fauqa hudan. Ala hudan min rabbihim. Ada orang-orang yang berikhtiar mengerjakan amalan-amalan sampai melekat padanya bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara orang-orang itu? Kalau ingin jalan pintas, dekati Allah lewat tahajud. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, mohon masukkan aku dari tempat awal yang baik. Maksudnya bimbing saya setiap mengerjakan aktivitas. Bukan cuma bekerja, Pak, bukan cuma belajar, bukan cuma di rumah tangga, Bu. Lihat sini. Bukankah kita saat bangun tidur mata mulai melihat?
Ada orang yang ketika melihat, langsung dibimbing oleh Allah bagaimana cara melihat yang baik. Makanya mata orang yang dibimbing oleh Allah tidak akan pernah melihat yang tidak baik. Begitu melihat yang tidak baik, dia palingkan. Coba Anda saat bangun tidur apa yang dilihat? Hah? Belum tentu, bisa handphone. Lihat, oh ada WA masuk gak malam ini? Baru bangun sudah handphone yang dilihat. Apakah ketika Anda melihat handphone semua gambar di situ baik-baik? Ada iklannya, ada yang tidak baiknya. Begitu Anda melihat yang tidak diperkenankan oleh Allah, begitu dilihat, Allahu Akbar, astagfirullah, sudah cari, palingkan. Anda di jalan, berapa banyak gambar-gambar yang terbuka auratnya, gambar yang tidak baik. Kalau mata kita dibimbing oleh Allah, seketika kita palingkan. Dan hebatnya nanti, hebatnya, mata ini akan senang pada yang mulia saja. Melihat orang sedang baca Quran, kapan saya bisa membaca seperti itu? Melihat orang ikut ta'lim, ya Allah, saya belum ada kesempatan. Ya Allah, dekatkan saya pada tempat yang mendekatkan saya pada ta'lim. Terus, dan indah. Begitu melihat maksiat, astagfirullah, palingkan. Palingnya begitu. Dengar yang baik, dekat. Dengar yang tidak baik, jauhi. Sampai ke ujung kaki. Dan hebatnya, Pak, ini. Terutama tangan. Mustahil bisa berbuat maksiat. Anda bekerja. Pertanyaan saya, berapa kali organ tubuh kita berbuat maksiat dalam hidup? Ibu sih judulnya taklim. Tapi berapa kali dalam taklim membicarakan orang lain? Saya tidak, Ustaz. Alhamdulillah. Tidak seperti ibu itu tuh. Sama. Sama. Berapa kali pelaku ta'lim saling mencela satu dengan yang lainnya? Bikin status yang tidak baik. Jangan bicara yang umum-umum lah, yang ta'lim aja dulu. Katanya ta'lim, merubah diri lebih baik. Tapi kenapa setelah ta'lim jadi semakin tidak baik? Orang dulu jahiliyah banyak bertengkar setelah ta'lim rukun. Aus dengan Khazraj 120 tahun. Dendamnya kesumat tuh, luar biasa. Sampai turun Quran melukiskan bagaimana dendam mereka. Kalau disediakan materi semuka bumi untuk mengupas itu, menjadikan mereka nyatu kembali, kata Quran gak akan bisa, saking kesumatnya dendamnya. Turun Quran surah ke-8 ayat ke-63. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim. Kalau engkau infakkan semua yang kau miliki di bumi, gak akan bisa nyatukan mereka. Tapi apa yang terjadi? Allah yang menyatukan mereka dengan risalah Al-Quran. Diajarkan oleh Nabi, dipersatukan lewat sunnah Nabi. Quran, sunnah yang musuhan 120 tahun bisa selesai pada saat itu. Anda baru ikut ngaji Quran, sunnah, 12 menit langsung mencela orang lain. Kenapa? Apa yang salah gitu? Ya, coba cek lagi teman-teman sekalian. Ya kembalikan, Quran itu membuat kita lembut. Kalau memang buruk, wajar untuk dicela. Keburukan wajar dicela. Tapi celaan itu menghadirkan kebaikan dalam kehidupan. Bukan penjauhan. Assalamualaikum. Besok aja ya, besok aja. Kok nggak dijawab? Beda manhaj. Ya, tapi kita tidak perlu mencela orang lain. Artinya ada evaluasi untuk kita semua. Antum jangan mencela juga. Kalau mencela apa bedanya? Apa bedanya? Di celaan jangan dibahas dengan celaan. Ada celaan kita doakan dengan baik. Kita ajak dalam kebaikan, ajak dengan kelembutan. Dan jangan paksa orang. Tugas kita hanya mengingatkan, bukan memaksa. Nabi saja turun ayat fadzakir innama anta mudzakir. Muhammad ingatkan, tugas kamu mengingatkan. Lasta 'alaihim bimusaitir, bukan paksa orang. Jadi kalau kita bukan nabi paksa orang, artinya ada yang salah dalam kehidupan kita. Paham ya? Halo, kenapa jadi muram begini? Nanti ya. Saya sederhana. Kalau ada yang kurang baik dari saya, tinggalkan. Ada yang baik, silahkan ambil. Dan saya pun tidak paksa. Kalau ada bermanfaat, silahkan. Tidak baik, tinggalkan. Cari guru yang lain yang lebih baik mengajarkan, insya Allah. Sehingga hati kita tenang. Jangan sampai belajar, tapi hati nggak tenang. Ya. Tiga. Wa akhrijni mukhraja sibqin. Diberikan solusi terbaik saat ada persoalan. Solusi terbaik. Masya Allah. Luar biasa. Tidak ada orang yang tidak punya masalah dalam kehidupan. Semuanya punya masalah. Tapi ada orang-orang yang sebelum mendapatkan masalahnya, sudah diringankan masalahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan gak punya masalah, masalahnya sama. Coba lihat, saya tadi barusan mau kesini Pak Bu. Macet Pak Bu. Kita lewat tol tadi, macet. Luar biasa. Dan bukan cuma saya mengalami kemacetan, banyak orang macet juga. Tapi apakah semua orang yang mengalami kemacetan punya sikap yang sama menyikapi kemacetan? Tidak. Ada yang saling klakson, ada yang ngosenggolan, ada yang saling berselisih dengan kata-kata, ada yang saling macam-macam. Tapi tidak sedikit juga yang santai aja, mau ngapain? Mengeluh juga tidak menyelesaikan persoalan. Apakah dengan klakson macet selesai? Hah? Apakah dengan bikin status macet selesai? Ceklik, macet. Tetap aja macet. Silahkan cek, ada orang-orang yang hatinya justru diberikan ketenangan oleh Allah. Dikasih macet, Alhamdulillah ya Rabb, macet, Alhamdulillah. Luar biasa, Quran bisa dihafalkan. Begitu sampai ke tujuan 30 ayat, bayangkan.
kalau manhaj diterapkan itu 10 ayat akhir Ali Imran, selesai itu. Ini sudah 1 tahun belum selesai-selesai. Apa butuh kemacetan tiap hari? Jelas ya? Jadi enak. Jangan dikira level ustaz gak punya masalah. Banyak masalahnya. Kadang-kadang jangankan masalah pribadi, masalah jamaah, ya dipersoalkan juga. Silahkan cek. Bukankah kalau Anda banyak pertanyaan masalah diserahkan pada ustaz? Bukan gak tinggal punya masalah. Tapi ada orang-orang tertentu ketika Anda dekati Allah dengan sesuatu, Allah ringankan persoalannya. Itu janji Allah. Janji Allah. Lihat. Contoh. Kita ambil dalilnya. Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua. Di awal ayat ketiga. Kita hafal ayatnya. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرُزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah? Tingkatkan. Fi'il mudhari itu progresif naik. Tingkatkan. يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. مَخْرَجًا. Lihat. يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. مَخْرَجًا. Ini yang kita jadikan nasab. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Perhatikan. Lihat persamaannya. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, takwa tingkatkan kepada Allah. Persamaannya, lihat. يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Kami berikan solusi, jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapi. Dan kalimatnya tidak menggunakan alif lam. Makhraja bukan al-makhraj. Makhraja. General, umum, nakirah. Artinya persoalan apapun dalam kehidupan, sepanjang Anda tingkatkan takwa, diberikan solusi. Jadi sederhana sebetulnya, kalau Anda punya masalah dalam hidup, Anda punya problem, dimanapun itu, di rumah tangga, di pekerjaan, kehidupan sosial. Sederhana solusinya, tingkatkan takwa, kata Allah, saya urai masalah Anda. Biayanya tidak mahal, tenaganya tidak banyak. Jadi kalau Anda punya masalah dalam hidup, kedudukan tinggi, harta melimpah, cuman masalah nggak pernah tuntas, coba cek. Barangkali bukan kurang terhormat Anda, barangkali kurang takwa. Bukan kurang kaya, barangkali kurang ini, kurang takwa. Ini poinnya. Nah sekarang, ya Allah kalau saya ingin tingkatkan takwa, bagaimana caranya? Banyak. Disebutkan 115 kali kata takwa dalam Quran setidaknya. Tapi cara cepatnya, perhatikan. Ketika menyebutkan takwa, masih ingat tadi? Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan ayat 18 tadi. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ada orang-orang takwa tinggalnya di taman surga. Akhidzina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu masyaallah mengambil segalanya dari Rabb-nya. Nikmatnya langsung dari Rabb-nya. Mereka di dunia itu orang-orang yang muhsin. Siapa mereka? Ayat 17-nya. Kanu qalila minal laili ma yahjaun. Bahasa cepatnya mereka rajin tahajud. Orang takwa rajin tahajud. Kata Quran, tingkatkan takwa. Apa di antara takwa amalannya? Tahajud. Lihat, perhatikan. Yaj'al lahu makhraja. Orang meningkatkan takwa diberikan solusi jalan keluar. Ketika Anda tahajud, lihat bagian ketiganya. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Mukhraja sidqin. Asa ayya ba'ataka rabbuka maqama mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Makhraja, jalan keluar. Kalau jalan keluar itu langsung dibimbing, langsung dibimbing, langsung dibimbing. Robah kalimatnya dari kata makhraj jadi mukhraj. Makhraj, mukhraj. Orang rajin tahajud dibimbing Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika punya masalah, bukan cuma dia yang berikhtiar untuk menyelesaikannya. Tapi Allah langsung berikan bimbingan. Begini jalan keluarnya. Ini ambil, ini tinggalkan. Jangan bersedih, tanamkan keyakinan. Nabi pernah berusaha menghafal Quran dengan ikhtiarnya. Jadi begitu ayat Quran turun, itu beliau punya keinginan cepat menghafalkannya. Cepat, cepat, cepat, cepat. Tapi apa yang terjadi? Allah berikan solusi. Bahkan langsung turun ayat Quran surah ke-75. Ayat 22-23. Ayat 16-18, maaf. Ayat 16-18. Lihat kalimatnya. La tuharnik bihi lisanaka li ta'jalabi. Muhammad, kamu gak usah cepat-cepat menggerakkan lisan untuk sekedar ingin cepat menghafalkan. Biasanya para penghafal kalau ingin segera cepat menghafalkan kan suka cepat mengucapkan ya kan? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa khilafil laili wan nahari laayatil liulil albab, laayatil liulil albab, laayatil liulil albab. Ulang diulang diulang diulang gitu kan? Tayyib, lihat sini. Nabi Muhammad tidak. Muhammad jangan cepat-cepat gerakkan lisan untuk cepat menghafalkannya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Biarkan kami yang menghimpun Quran dalam jiwamu.
Fa idza qara'nahu, bagaimana cara menghimpunnya? Allah akan bimbing bacaannya. Jadi begitu dibacakan, bimbing, dibimbing, fattabi' Qur'ana. Kamu ikuti saja bimbingan bacaan itu. Ini ada orang-orang yang menghafal Qur'annya, bukan cuma dia berikhtiar menghafal, tapi Allah tanamkan bacaan Qur'annya. Jadi ketika dia baca, ada bimbingan dalam jiwanya. Cepat, cepat, seakan-akan mengalir begitu deras. Kami pernah ambil manhaj ini, diterapkan kemudian, dan jadi buku, itu yang kita bahas setiap pekan, setiap Kamis malam Jumat, lewat akhir TV Ba'da Maghrib, dan jadilah kemudian pedoman menghafal Qur'an dalam 30 hari. Sekarang Pak, ada perlomba-lomba orang menghafal Qur'an, bukan hitungan masa 2 tahun lagi. Ada yang 27 hari, ada yang 25 hari. Saya bermohon pada Allah, semoga Anda termasuk bagian darinya insya Allah. Dan tidak cukup dengan amin. Mulai dulu menghafal. Mulai. Ya, ambil, kan kita sudah bagikan bukunya gratis itu ya. Lihat sini, fokus, fokus teman-teman. Apa amalan Nabi sampai Allah berkenan memudahkan urusannya, gak usah capek. Apa amalannya? Ternyata salah satunya, bukankah Nabi orang yang paling kuat tahajudnya? Bukankah Nabi orang yang sampai bengkak-bengkak dalam rakaat pertamanya? Nanti saya bahas ketika sampai pada caranya. Dan ayat ini turun, Quran Surah 17 ayat 79-80 ini, bukankah ayat itu diturunkan untuk mengisahkan peristiwa ditolongnya Nabi dalam pengepungan pada saat itu oleh 100 pemuda, pasukan khusus pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita di komplek angkatan laut, ada pasukan khususnya, yang hantu laut luar biasa, terbaik di dunia, Denjaka, ya detasemen Jala Mangkara, kalau dulu itu misal seperti itu 100 orang. Pedang terhunus, jangankan manusia, kata sejarawan mengatakan, ini hewan lewat ketahuan. Hewan saja. Bahkan mengatakan lalat itu datang, sudah ketahuan. Dan Nabi SAW dikepung di dalam rumah itu. Jadi ini ada rumah, kediaman, di dalamnya ada 3 orang, Rasulullah SAW, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dua-duanya orang terkasih Nabi. Dan tidak boleh memisahkan satu di antara keduanya. Karena dua-duanya dipuji Nabi, punya kemuliaan tingkat tinggi luar biasa. Abu Bakar, apa dibandingkan dengan kita? Hei orang-orang yang seringkali mencela Abu Bakar, apa faedah Anda di hadapan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu? Beliau itu menantu Nabi, maaf, mertua Nabi, sahabat Nabi, dipilih oleh Nabi menemani Nabi ke Madinah. Kalau bukan orang biasa, itu mustahil dipilih Nabi. Kenapa beliau yang dipilih? Dipilih Nabi, menemani Nabi, orang yang pertama kali, termasuk pertama beriman kepada Nabi, mengorbankan hartanya untuk dakwah Nabi, menemani Nabi sampai dengan ke Madinah, menjadi mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat wafat makamnya di samping Nabi. Hidup dengan Nabi di dunia, kuburnya di samping Nabi, dan di akhirat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Anda dengan mudah mengatakan celaan kepada sahabat Abu Bakar. Anda siapa? Sahabat Nabi bukan, menemani Nabi tidak, berinfak untuk dakwah Nabi juga tidak, mertua Nabi bukan, tetangga Nabi bukan, kerabat Nabi bukan. Wafat Anda jauh dari makam Nabi dan belum ada ayat pun menjamin surga Anda. Anda siapa? Abu Bakar. Kedua, Ali bin Abi Thalib. Duhai yang merendahkan sahabat Ali bin Abi Thalib. Anda siapa? Ali bin Abi Thalib termasuk keluarga Nabi, pemuda yang sangat luar biasa, dipuji Nabi dan dipilih untuk mendampingi putri terkasih Nabi. Kalau bukan orang yang luar biasa, mustahil dipilih. Masa mau titipkan pada yang lain? Yang dipilih Ali bin Abi Thalib, genius orangnya, pemuda ahli surga, luar biasa dipilih. 3 orang berada di situ, 3-3 mulia. Tapi hebatnya, ketika Nabi mengetes wal bara itu luar biasa. Kata Nabi, Abu Bakar ikut saya, temani saya hijrah. Siap ya Rasulullah. Ali, kamu tidur, ini yang hebat. Ali, kamu tidur di tempat saya ini. Lakukan penyamaran, tidur. Dan itu kan tempat tidurnya Nabi yang diincar, taruhannya nyawa. Dan hebatnya sahabat Ali tidak protes. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala enggak protes. Ya Rasulullah, jangan saya lah, Abu Bakar aja yang tuaan dikit. Misalnya, tidak. Tidak. Abu Bakar ikut saya, kamu tidur. Tapi kisahnya bukan di situ, kisahnya. Kok bisa pasukan khusus yang tahan dari kantuk dan macam-macam tiba-tiba bisa dibikin kantuk pada saat itu? Waktunya tiba, lenggang aja keluar walaupun gak bawa kangkung. Silakan cek. Jalan keluar. Nabi SAW dengan sahabat Abu Bakar keluar dari situ. Penjagaan 100 pemuda, pedang terhunus. Tiba-tiba keluar begitu saja. Ditutup pandangannya. Ditutup. Apa yang bisa menyebabkan itu? Ayat-ayat yang turun tentang peristiwa tadi. Di antaranya ayat-ayat tahajud. Wa akhrijni mukhrajas sidqin. Allah yang langsung bimbing Nabi keluar dari tempat pengepungan itu. Jadi kalau Anda, mohon maaf teman-teman sekalian, ayat ini turun kalau kita ambil kaidah asbabun nuzul, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hikmah dari ayat, hukumnya jangan dilihat dari asbabun nuzulnya, tapi dilihat dari keumuman makna ayatnya. Artinya Allah ingin menyampaikan, kalau Anda sedang dikepung oleh persoalan kehidupan, membuat Anda tertekan, membuat Anda seakan-akan punya perasaan gelap, seakan-akan lemah dan sebagainya, ahli tahajud akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
tunjukkan pada saya pekerjaan mana yang Anda kerjakan enggak ada saingan. Kadang-kadang ada yang ingin menyingkirkan, menyungkurkan jahat terhadap Anda. Salah satu caranya, Anda bangun malam, dekati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dekat dengan Allah, siapa yang bisa mengalahkan Allah dan berani berperang dengan Allah Subhanahu wa taala? Paham ya? Terakhir. 4. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Saya mohon maaf ya, lebih sedikit dari setengah tiga ya, untuk menyempurnakan ini dulu. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan mohon ya Allah, jadikan untuk saya pertolongan langsung darimu. Jadi kalau yang tadi dibimbing, diberi solusi, kalau yang keempat ditolong langsung oleh Allah tanpa perantara. Ahli tahajud mendapat perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. 3 hilang, 1 datang. 1, 2, 3, 4. Karir terbaik, bimbingan dari Allah, solusi. Yang keempat, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Kalau sudah seperti itu, apalagi yang disoalkan, maka Anda semua akan mengatakan, kalau enggak percaya lakukan dulu. Maka ketika Anda sudah mendapatkannya, Anda akan mengatakan wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batil, innal batila kana zahuqa. Benar, memang yang datang dari al haqq, sungguh benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kebatilan akan hilang. Kebatilan dari perasaan saya, kebatilan dari pikiran saya, kebatilan dari tindakan saya, dan kebatilan yang datang dari banyak orang hilang semua dengan kedekatan kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Dulu ada slogan bersama kita bisa. Ahli tahajud beda, bersama Allah kita bisa. Paham ya? Jangan dipotong video saya, mohon teman-teman di media sosial dan sebagainya. Ini khusus bahasan tahajud, bukan yang lain. Sudah? Jelas sampai sini? 105 FM. This is the greatest. So, this monster.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
1: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
2: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
0: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
3: Lima kejadian menakjubkan dalam peristiwa hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah adalah titik awal dari kejayaan Islam dan kemenangan yang besar. Dari kota Madinahlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat merintis peradaban yang bisa mengalahkan 2 imperium besar, yakni Persia dan Romawi. Selain itu, Ka'bah pun bisa dibebaskan dari berhala-berhala kaum paganis Quraisy. Akan tetapi pendengar, ada kisah dan peristiwa yang paling menakjubkan dalam peristiwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita ketahui. Peristiwa apa sajakah itu? Nah, Cakrawala Islam edisi kali ini menghadirkan 5 kejadian menakjubkan dalam peristiwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib tidur menggantikan posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas ranjangnya. Pendengar, pada malam hari, pemuda-pemuda yang sudah disiapkan kaum kafir Quraisy berangkat mengepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat yang bersamaan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, untuk memakai mantelnya yang berwarna hijau dan tidur di kasur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ali, "Berbaringlah engkau di tempat tidurku. Berselimutlah dengan burdah hijau yang berasal dari Hadramaut milikku ini. Gunakanlah ia untuk tidurmu. Niscaya tidak akan ada sesuatu pun dari perbuatan mereka yang tidak engkau suka akan menimpamu." Sementara itu pendengar, para pemuda kafir Quraisy yang sudah mengepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sebuah celah tembok, mereka mengintip ke tempat tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun melihat ada sesosok tubuh di tempat tidur itu yang memakai burdah berwarna hijau, berselimut, dan mereka pun puas bahwa orang yang mereka incar belum lari. Mereka menyangka yang di atas ranjang itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemuda kafir Quraisy itu masih tetap menunggu hingga pagi hari menjelang. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun bangun dari tempat tidurnya. Melihat Ali, maka sadarlah orang-orang kafir itu bahwa mereka telah gagal untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berhasil keluar dari rumahnya untuk berhijrah ke Madinah. Kemudian peristiwa yang menakjubkan yang kedua adalah hilangnya pandangan mata orang-orang kafir. Nah pendengar, ketika Ali bin Abi Thalib telah menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidur di tempat tidurnya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun keluar dari rumahnya. Lalu bagaimana beliau bisa melewati barisan orang-orang kafir yang telah mengepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata saat itu Allah memperlihatkan kekuasaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memungut segenggam tanah, lalu menaburkan di atas kepala orang-orang kafir tersebut. Ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala telah mencabut pandangan mereka untuk sementara, sehingga mereka tidak mampu untuk melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berjalan keluar dari rumah. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berjalan menuju kediaman Abu Bakar, dan setelah itu keduanya berhijrah, kemudian memasuki Gua Thur. Nah, kemudian peristiwa yang ketiga, peristiwa menakjubkan yang ketiga ini adalah Abu Bakar radhiyallahu an disengat binatang berbisa di dalam gua. Pendengar yang berbahagia, dalam perjalanan menuju Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh sahabatnya yang bernama Abu Bakar radhiyallahu an. Mereka singgah di Gua Thur. Abu Bakar radhiyallahu an sangat khawatir dengan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai beliau menginginkan supaya dirinya yang masuk terlebih dahulu ke dalam gua untuk melihat dan memeriksa keamanan gua tersebut, barulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipersilahkan masuk ke dalam gua. Pada saat itu Abu Bakar radhiyallahu an mendapati banyak sekali lubang di dinding-dinding gua. Maka Abu Bakar radhiyallahu an menyobek kainnya dan menyumbat lubang-lubang itu karena dia khawatir ada binatang berbisa yang akan keluar dari lubang tersebut untuk menyengat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jumlah kain yang ada tidaklah cukup untuk menutup semua lubang, sehingga Abu Bakar radhiyallahu an menutupi lubang-lubang yang tersisa dengan kedua kakinya. Setelah semua lubang tertutup, barulah Abu Bakar radhiyallahu an mempersilahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam gua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masuk dan merebahkan kepalanya di pangkuan Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur. Sementara kaki Abu Bakar radhiyallahu an yang dipergunakan untuk menutup lubang, ternyata di lubang tersebut terdapat binatang berbisa yang akhirnya kaki Abu Bakar radhiyallahu anhu pun disengat oleh binatang berbisa. Namun Abu Bakar radhiyallahu an tidak bergeming sedikit pun meskipun ia merasakan sakit, karena ia khawatir akan membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kondisi ini membuat air mata Abu Bakar radhiyallahu an menetes hingga membasahi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terbangun dan bertanya, "Ada apa denganmu wahai Abu Bakar?" Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku telah disengat binatang berbisa." Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah dengan ludah yang kecil. Kemudian ludah itu diarahkan ke bekas sengatan yang dirasakan oleh Abu Bakar radhiyallahu an, sehingga rasa sakit yang dirasakan oleh Abu Bakar radhiyallahu an hilang sama sekali oleh ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar terkepung di balik Gua Thur yang sempit. Nah, pendengar yang berbahagia, ketika Abu Bakar berserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dalam gua yang sempit itu, para pemuda kafir Quraisy ternyata melakukan pengejaran sampai di mulut gua tersebut. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu an bisa merasakan langkah kaki para pemuda kafir Quraisy tersebut dari celah-celah gua. Dan Abu Bakar radhiyallahu an bisa melihat para pemuda itu Para pemuda itu berada di atas kepala mereka. Setengah berbisik, berkatalah Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, jika saja mereka melihat ke arah kaki-kaki mereka, sesungguhnya mereka pasti melihat kita berdua ini di dalam gua." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan berkata, "Apa yang kau kira akan terjadi? Sedangkan yang ketiganya adalah Allah." Maksudnya adalah hal itu tak akan terjadi karena Allah bersama kita. Nah, kejadian ini merupakan mukjizat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk memuliakannya. Lalu yang kelima, peristiwa yang sangat menakjubkan dalam peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah terperosoknya pelacak ulung. Nah, pendengar, di antara orang-orang kafir Quraisy yang sangat bersemangat untuk memburu, menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Suraqah bin Malik yang kala itu masih musyrik. Dia sangat terkenal sebagai penunggang kuda yang cekatan. Suraqah memacu kudanya dengan cepat untuk mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berhijrah ke Madinah. Tetapi tanpa diduga, tiba-tiba kaki kudanya tersandung dan Suraqah pun jatuh terguling dari punggung kuda. Tak ingin buang waktu dan tanpa mempedulikan rasa sakit, Suraqah menaiki kembali kudanya dan segera berpacu untuk mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menangkapnya. Akan tetapi belum lama kuda itu terlari, kuda itu kembali tersandung dan terjatuh lagi. Setelah itu Suraqah pun kembali memacu kudanya dan Suraqah berhasil melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu tangan Suraqah segera mengambil busur untuk memanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang sungguh menakjubkan, kedua tangannya kaku dan tak dapat digerakkan. Tiba-tiba kaki kuda pun terbenam kembali ke pasir. Debu-debu berterbangan di sekitarnya menyebabkan matanya kelilipan dan tak dapat melihat. Ia pun kembali mencoba menggerakkan kuda, tetapi tak berhasil. Kaki kudanya

0: alaihi wasallam digertakkannya kudanya dan ia pun kembali hendak menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mempedulikan janjinya. Namun malang kembali baginya, kaki kudanya terbenam pula kembali dan lebih parah dari semula. Kemudian Suraqah pun memohon belas kasihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ambillah perbekalanku, harta dan senjataku. Aku berjanji demi Allah kepada kalian berdua, aku akan menyuruh untuk kembali setiap orang yang berusaha melacak kalian di belakangku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kami tak butuh dengan perbekalan dan hartamu. Cukuplah kalau engkau suruh orang-orang untuk kembali yang hendak melacak kami." Nah, itulah pendengar, 5 peristiwa menakjubkan dalam perjalanan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu an, sahabat setianya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan serta keimanan kita. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cakrawala Islam. Cakrawala Islam. 105 FM. This is the greatest. So, this my face.